0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah di hari Senin. Kita mampir aku cak bicara di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai jam 10 awan dulu rawak dewi guyonan gojekan oleh program Pasar Kota. Monggo buat jenengan yang kepingin nyopot dulur-dulur nyepangati dulur-dulur dino Senin iki selangsung ae nang 561-14-16 567-6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Semangat pagi, guys, dulur-dulur yang hari ini sudah persiapan atau bahkan sudah melakukan aktivitas ya. Awal dino Senin, kalender 11 Mei 2021. Semoga-moga awak dewe, aktivitasnya awak dewe diparingi lancar, dimudahkan segala urusan ya awak dewe untuk hari Senin ini. Yang pasti semangat, semangat, semangat, semangat.

Dan selamat pagi buat Sobat FM yang baru saja menemukan frekuensi 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nemu tas nang arep isi ola, isine cas-casan ambek kopi ya. Sobat Kota FM, ayo semangat beraktivitas semana dino Senin, awali dengan bismillah. Semoga dipermudah semua urusan dan dilancarkan rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Gunting pita gawe hiasan mejo, monggo pinarak nang pasar kota dikancani ambek cak becok.

0: Berarti adek iki selingkuh ceritane?
1: Ora?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi.
1: Betul lah, Raja. Apa pun dia
0: kata. Karo kowe.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Cici Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Cak Kadir Sati Bu Banyurip Kidul. Selamat pagi. Ya napa kabare Cak Kadir? Aku gak iso parian mek ngasih tanda-tanda kehidupan mawon, fan selawat, fan baru semua salam ukhuwah Islamiyah. Cak Bejo panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu nggih Cak Kadir, semoga diparingi kemudahan, paringi kelancaran rezeki, amin ya rezeki barokah buat keluarga, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun salam buat keluarga Cak Kadir Sati sing ora nang Banyu Rip Kidul. Jadi lek sampe nang ngene laku-laku nang Banyu Rip Kidul ya nang ngarepe lapangan. Lapangan Banyu Rip lah nang niku ana sing jenenge Cak Kadir Sati. Jalan sego babat sate ambek guli mampir dulur karena itu Cak Kadir iki pendengar siar radio Kota FM. Selamat pagi Mbok Camang Musika, selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo, Samblangan Ganyar hadir ikutan monitor, makasih buat tugas. Matur nuwun tuh Mbok Camang. Mas Hartono Jakarta Utara hadir, terima kasih. Selamat pagi Mama Aziz Kucuma hadir, Glugurimbun Kampung Kerkel Madura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bada Soleh Koko Bangkalan hadir Mas Sirul, selamat pagi. Bato Ibi sing duwe tonggo sak Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu kagem Bato Ibi sing wonten Tanjung Sari. Selamat pagi untuk Mas Amiruddin. Selamat pagi Kota FM dan krunya. Monggo 561-1416-567-6923. Cak Asmawi Awi, waduh cakep tenan pantune, semangat senen pisang go sobat kota kabeh, matur nuwun wis ngelingno gawe bismillah.

kabeh urusan jadi berkalan rejeki ini lancar jaya. Iki pancen bener-bener kas Suroboyoan gayane blak-blakan tapi tetep ngerangkul buat sing lagi ngrungokno Kota FM 88,1 muga-muga jadi kanca sing asik gawe temani aktivitas dina iki. Sepamane sing gelem pinarak nang pasar kota bareng Cak Bejo, jaga terus semangat dulur. Matur nuwun ngagem Cak Asmawi Mawi. Selamat pagi. Waduh. Sarapan kopi ambek jajan iki ya. Kopi ketika otak perlu inspirasi.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Selamat pagi Pak Dianto.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Cabejo, Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya, Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos Budi kabaripun Pak Dianto, sehat.
1: Alhamdulillah, dinten Senin, melaku-melaku nang pasar Kria. Jadi, radi sehat, mboten radi sakit.
0: Sehat-sehat, gih.
1: Oke.
0: Monggo langsung tarik Pak Dianto.
1: Inggi Kak Bejo, kalem-kalem Pak Tertuyonan Kekataan Kak Bejo, dan Radio Kota FM Surabaya. Radio Dangdut nomor 1 ya, Kota FM Surabaya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Masya budal mulih nyambut gawe, sing penting golek kaya. Halal barokah kanggo anak bojo. Zaman saiki era digital globalisasi, sing penting rungono pantunan parikan budayane arek-arek Jawa Timur Surabaya.
0: Iki nggih top parikan. Wonten mawon Pak Di.
1: Nggih, niki tasih digandoli tunggal niki.
0: Lha nggih wong.
1: Cap gajah duduk. Dukune nang pasar Krian. Saiki dinone dina Senin aku parikan Cap Bejo.
0: Nggih.
1: Ben tetep semangat, semangat, semangat. Masya tanggale tuwe. Akhir bulan tetep semangat, semangat, semangat.
0: Nggih, lagune napa Pak Di?
1: Nggih, Cap Bejo. Lagune Lanyun dipikirakan niki kidung ati tangisi bumi Cap Bejo.
0: Oke, siap.
1: Nggih. Salam kagem penjenengan Cap Bejo.
0: Nggih.
1: Sekeluarga, mugi-mugi paringi sehat selalu panjang umur.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin, ya Rabbal
1: alamin. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Jih, matur nuwun Pak Dianto.
1: Mugi-mugi angsal panggilan mabrur.
0: Amin, ya Allah. Jih.
1: Ke Mekah Medina melaksanakan umroh.
0: Jih.
1: Maupun ibadah haji.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nggih, kagem salami seduluran, Bunda Yati, Bunda Supira, Bunda Faris, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Erli, Bunda Fatona, Mbak Emma, Mbak Enun, Mbak Eka, Bunda Wulan, Bunda Ani, dan semuanya.
0: Semuanya aja. Matur nuwun Pak Di.
1: Nggih, sami-sami. Selarang cocok, Cok.
0: Nggih, siap.
1: Beginipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali, wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dianto. Matur nuwun yang ada di kawasan Sidomukti Kriyan. Sudah kembangkan di pasar kota. Pantunan Parikan Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walaupun di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, ada Mas Putra Adriansyah yang orang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Matur nuwun Mas Putra Adriansyah, sampun gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.

Dan sampai kita pun alhamdulillah kemarin ya untuk festival Rujak Ulek ini berlangsung cukup meriah dan ramai. Ribuan warga Surabaya memadati dan juga mendatangi untuk Rujak Poria. Dan aroma petis yang khas dan dentuman musik kreatif menyatu di Surabaya Expo Center pada Sabtu malam tanggal 9 Mei. Ribuan warga dari berbagai penjuru Jawa Timur tumpah ruah memadati area Surabaya Expo Center untuk ikut menyaksikan Festival Rujak Ulek 2022. Sebuah pesta rakyat yang menjadi agenda ikonik dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Tahun ini festival yang sudah masuk dalam kalender nasional itu tampil beda dengan mengusung tema Rujak Poria. Dan inspirasi dari euforia Piala Dunia 2022, nuansa sepak bola terasa kental di sepanjang area festival. Mulai toko dekorasi panggung hingga peragaan busana dalam spot fashion Surabaya World Fashion Carnival, semuanya menyuguhkan semangat sportivitas yang dipadukan dengan kearifan lokal. Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi yang ikut hadir dan langsung mengulek rujak di meja utama mengaku terharu dengan antusiasme yang luar biasa. Dan menurut Cak Eri, acara ini bukan sekedar perlombaan kuliner, melainkan panggung pemersatu seluruh elemen masyarakat. Cak Eri menambahkan bahwa peserta tahun ini sangat beragam, menunjukkan kekuatan kolektif Kota Pahlawan. Sebanyak 36 meja diisi oleh perwakilan RW, diikuti oleh pelaku sentra wisata kuliner, praktisi perhotelan, komunitas hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dan Sobat Kota FM, keberhasilan Festival Rujak Ulek menembus daftar KEN selama 3 tahun berturut-turut membawa dampak signifikan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Gak cuma warga lokal, banyak wisatawan luar kota yang sengaja datang ke Surabaya untuk merayakan atmosfer Festival Rujak Ulek Poria. Kabar gembira lainnya juga disampaikan dalam acara tersebut. Selain Festival Rujak Ulek, satu event unggulannya yaitu Surabaya Vagansa juga berhasil masuk dalam daftar 125 event terbaik nasional tahun 2022. Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Kementerian Pariwisata RI, Eni Komiarti, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Surabaya dalam mengemas budaya menjadi daya tarik wisata modern. Dalam kegiatan itu menunjukkan kreativitas peserta yang melampaui ekspektasi. Selain piawai yang meracik bumbu rujak cingur, para peserta tampil all out dengan kostum tematik olahraga yang unik. Dan riuh sorak penonton pecah saat parade busana dimulai, membuktikan bahwa warisan kuliner tradisional bisa bersaling harmonis dengan tren masa kini. Dan Festival Rujak Ulek 2022 ditutup dengan keceriaan warga yang berebut mencicipi hasil ulekan massal para pejabat dan peserta. Malam itu, Surabaya Expo Center gak cuma jadi lokasi festival, melainkan ruang tamu besar bagi warga Surabaya untuk merayakan kebanggaan atas identitas kotanya, Kota Surabaya. Dan insya Allah tanggal 16 Mei besok ya, lagi ono sing jenengi parade bunga Surabaya Vagansa.

Dan sebagai catatan mengenai tarif parkir nang kota Surabaya saiki wis ditetapkan ya. Jadi parkir wis memasuki era modern yaitu parkir digital. Pemkot Surabaya menerapkan parkir digital kini 819 jukir tanpa transaksi tunai. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Dishub terus memperluas penerapan parkir digital dengan menghapus transaksi tunai di tepi jalan umum mulai Sabtu 9 Mei 2026. Dan sampai saat ini dulur tercatat kurang lebih sekitar 819 jukir habis menggunakan sistem pembayaran non tunai, meningkat dari sebelumnya 711 petugas. Penerapan sistem ini menyasar sejumlah kawasan strategis yang di Surabaya Timur, Barat hingga pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Beberapa titik yang telah menerapkan parkir digital diantaranya Batang Binangun, Batang Gede, Ngajar Tengah, Ginden, Ginden Semolo, dan Prapen. Selain itu dulur kawasan Klampis, Manyar, Kertoajo, Manyar, Tegal, Rungkut, serta wilayah Surabaya Barat seperti Bukit Darmo Boulevard, Kupang Gunung, Darmo Kali, dan Karang Menjangan juga masuk zona digitalisasi. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Triwo Wahyubowo iki ngomong kebijakan iki merupakan upaya memperkuat transparansi dan tata kelola parkir. Dan dia mengimbau kepada masyarakat agar membiasakan pembayaran non tunai menggunakan QRIS, e-money dan voucher parkir resmi. Dan di Sub Surabaya juga menurunkan tim pengawas secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan di lapangan serta memberikan edukasi kepada jukir dan masyarakat. Tapi Tito mengakui perubahan budaya dari tunai ke digital masih menghadapi tantangan. Ada dua hal utama yang menjadi kendala, yaitu pola pikir masyarakat dan kesiapan petugas parkir di lapangan. Selamat pagi, Abah Ahmad Samsuri nang Kota Bandung numpak kereta super cepat budal sekolah orang lali nggawa tas. Assalamualaikum Cak Bejo, mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah saya tetap beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Abah Ahmad Samsuri. Salam kagem Cak Miskang, Cak Gianto, Bangkingan, Cak Sur, Manganti, Bunda Sutira, Mbak Imangesong, Mbak Ika, Gersian, Solikin Jelasa, dan Mas Hafid, Mas David, Mas Aditya, Abu Kalista Bandung, Mas Sony Anderson. Matur nuwun kagem Abah Ahmad Samsuri. Selamat pagi juga untuk Bunda Lili ya, yang ada di Sentok nih kalau nggak salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasar Kota hadir. Selamat pagi Cak Bejo dari Bunda Lili yang ada di Sentok Margomulyo. Mariani Cak Bejo, sayur asem iwak ikan bakar lambene mesem atine ambiar. Wasik. Salam buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas dan semangat selalu Cak Bejo. Terima kasih banyak. Matur nuwun untuk Bunda Lili ya, yang ada di kawasan Sentong. Selamat pagi, matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: dari Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawit. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawit terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau Radio Kota FM. Selamat pagi Pak Wiyoto. Assalamualaikum Pak Daan. Hadir. Selamat pagi Cak Bejo Godong Klaras Tigo Gawe Buntal Cengkeh. Mugi-mugi Cak Bejo seger waras Yuti Ake. Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun Pak Wiyoto. Salam buat yang Raras Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatora, Mbak Kosim, Mbak Dejumadi, Mbak Pagi, Mbak Aktivitas. Matur nuwun Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan, Sugeng Enjeng, mugi-mugi paringi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Cak Jainal. Lagi sarapan ya Cak ya. Sarapan jangan asem ya Pak Bandeng, anak cewek nang aku mesem-mesem gak rewangi setengah gendeng. Ya apa ya. Awas aja cide-cide Cak. Gue melok mesam-mesam sampean.

Jelas Senin, mugi-mugi paringi lancar, semangat untuk aktivitas di awal bulan Mei ya, maksudnya di awal bulan Mei minggu yang kedua. Bulan Mei ini identik ambek hari jadi Kota Surabaya dulur, tahun ini yang ke-733.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 733, dulur iki pemerintah Kota Surabaya memberikan promo gawe parkir jumlahi 733. Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Bank Indonesia menghadirkan promo tarif parkir digital sebesar 733 di puluhan titik strategis kota. Mulai tanggal 9 sampai 16 Mei dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 733.

Ya, sobat, pemerintah kota melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tri Wahyubowo ini ngomong program itu menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya transaksi non tunai sekaligus mempermudah masyarakat menikmati layanan parkir yang lebih praktis, cepat dan tertib selama perayaan Hari Jadi Kota Surabaya. Melalui momentum Hari Jadi Kota Surabaya, Pemkot ingin menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan modern bagi masyarakat. Cukup membayar Rp733 menggunakan QRIS. Masyarakat terus bisa menikmati layanan parkir yang sejumlah titik yang telah ditentukan. Dan sebagai kita FM, promo ini berlaku untuk layanan parkir di tempat khusus parkir tepi jalan umum TJU hingga parkir valet khusus lokasi parkir progresif tarif Rp733 hanya berlaku untuk 2 jam pertama. Setelah itu tarif akan mengikuti ketentuan progresif di masing-masing lokasi.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau kok masih cerah di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo. Tarik pari ane tuku boneka nang karang menjangan, numpak sepur sanggup di roti. Aku melaku-melaku nang siola karo mbak Ika gandengan tangan. Kurangan Cak Sur dadak lo Cak Bejo. Aku di plero ilu. Sangar lan. Nang kauman tuku boneka numpak sempur mudun kelangka aku sama Cak Bejo lek metu karo Mbak Eka mergane Cak Jero tak golekno arek wedok manis keturunan Afrika. Lho, gak ketok lah Cak. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Biji, Mbak Ika, Abu Kalista Bandung, Bunda Mut, Mbak Ina, Mbak Yati, Mbak Yanti, Lontar, dan semuanya seduluran sak lah si Cak Bejo, matur nuwun, semoga diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin, Cak Gianto, Rimbu, matur nuwun, terima kasih banyak.

0: Selamat pagi Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Bang Ucok, selamat pagi.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, okay. Morning abangku.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ucok, sehat?
1: Sehat, abangku juga sehat ya.
0: Sehat, wajib sehat. Yeah. Oke,
1: tarik. Tarik abangku.
0: Siap.
1: Orang nggak punya, Bang Bejo. Biasanya makannya telur
0: asin.
1: Dadar, Bang.
0: Telur dadar.
1: Kata Simbo, yang penting ajek. Wah, kawan. Okay. Kau jangan sombong. Dan harus sadar. Bahwa kau itu dibayar dari uang pajak.
0: Benar. Tadi nggak boleh sombong ya.
1: Ya, makanya jangan sombong, Bang. Ya.
0: Oke. Okay. Ada lagi
1: awan-awan nih. Bang, lu ngeblonjo nang pasar baik. Rondo perawan bang, bagiku ora patek penting.
0: Yang penting bernapas ya.
1: Bernapas. Iya bang Bejo iso.
0: Iya sebenarnya bernapas, kalau iya. Ada nggak bernapas ya
1: bang Bejo. Sekarang kita punya teman baru bang Bejo.
0: Siapakah
1: Ambu
0: itu?
1: Ambu Kalista, ya, Endel Goel.
0: Selamat datang di Kota FM.
1: Iya, selamat datang. Gua rame, panggil rame. Bang Bejo bagus bang Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah yang penting dia buat sopan santun kok, bagus dia.
0: Iya.
1: Senang aku sama orang itu, Endel Goel.
0: Ya cari
1: Batalikal,
0: hiburan.
1: Batalikal, Endel.
0: Cari apa? Cari temen.
1: Iya. Namanya Ambu Kalista.
0: Ambu Kalista. Panggilan Ambu ya. Kalau di Facebook itu
1: iya, Ambu. Ambu itu. Iya, semoga dia mendengarkan. Amin. Naik Ambu, enggak apa-apa. Enggak pakai varian, enggak apa-apa. Karena suara Anda itu menghibur.
0: Siap. Oke.
1: Ya, lagunya DJ Ini Rindu, Bang.
0: Ini Rindu. Oke.
1: Ya, DJ Bang, yang enak itu Bang.
0: Siap.
1: Kalau enggak ada yang kuplu lah, kalau DJ enggak ono ya kuplu lah.
0: Oke,
1: Ini Rindu. Ya, salamnya 1, 2, 3 aku kemas semuanya. Jawa Barat, Madura, Jawa, Mojokerto, Tuban, Lidah Kulon dan Lidah Wetan semuanya. Salam seduluran.
0: Tak
1: lawasi.
0: Siap.
1: Untuk abangku Bejo semoga sehat. Salam amin. Satu nyali Wani.
0: Terima kasih Bang Ucok ya, dari kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Selamat pagi Mbak Melani aja. Terima kasih banyak ya. Di ini ada virus baru ya dari penyebaran dari tikus ya nih, atau hati-hati sobat kata FM. Gejalanya itu demam, kemudian sakit kepala, mual, diare, sesak nafas dan pneumonia atau pusing dan sebagainya. Hantavirus ya, namanya itu hantavirus. Jadi virus hanta ini merupakan penyakit zoonotik yang disebabkan oleh hantavirus yang ditularkan oleh hewan tikus. Dan cara penularannya ini

rawat udara ya ketika kita berdekatan dengan pasien, kemudian menghirup aerosol dari urin tikus, kotoran tikus, dan air liur tikus, menyentuh benda terkontaminasi dengan tikus. Dan untuk pencegahannya, kita harus rajin cuci tangan menggunakan sabun, simpan bahan makanan dalam wadah anti tikus, hindari kontak dengan tikus, dan jagalah kebersihan lingkungan.

0: Selamat pagi, Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan.
1: Ya, selamat pagi juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kalista. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat, sehat, sehat, sehat, semangat ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bu Kalista sehat. Ini dong salam dari
1: Iya.
0: teman-teman di Pasar Kota ini.
1: Iya, boleh aku salamin juga ya. Buat Mas apa? Mas Ucok ya,
0: Mas
1: tadi yang
0: Ucok,
1: nyalamin
0: kemudian
1: aku.
0: ada juga dari Cak Gianto Rembo.
1: Oh, Cak Gianto Rembo. Halo, apa kabar?
0: Banyak tuh yang
1: Siapa
0: udah
1: lagi?
0: ada juga sebentar ini. Oh, banyak pokoknya yang udah kasih salam, kasih ya aktivitas buat Bu Abu Kalista.
1: Iya dong, boleh salam kenal kembali ya buat are-are Surabaya. Mau pantun dulu ya, mau bikin pantun dulu ya.
0: Dan ini dapat jarum dan juga dari Aba Ahmad Samsuri.
1: Hai, Abah Ahmad Samsuri, apa kabar?
0: Apa gini ya?
1: Iya. Kita pantun dulu ya.
0: Cari Bunda.
1: Pergi ke pasar, beli terasi. Bilang cakep dong.
0: Cakep gitu.
1: Nah, ulang lagi ya. Pergi ke pasar, beli terasi.
0: Cakep.
1: Pulang-pulang, malah beli durian.
0: Cakep.
1: Dengerin radio dangdutan setiap hari.
0: Cakep.
1: Goyangnya bikin piring tetangga jadi keren. Apalagi
0: cakep.
1: yang siarannya Mas Bejo yang ganteng kalem itu loh.
0: Amin. Alhamdulillah. Udah olahraga kan
1: Iya.
0: ini Bunda Kalisa?
1: Udah.
0: Udah ya.
1: Udah. Gini, ya Mas ya kan aku tuh kemarin tuh healing ya. Emang udah hobi sih healing setiap minggu. Kebetulan sama tim radio yang ada di Kota
0: Oh,
1: Bandung
0: Bandung ya. Iya,
1: gitu.
0: kemarin lihat Facebooknya, lihat
1: Iya.
0: statusnya.
1: Iya, radio itu radio Rama yang ada di Kota Bandung
0: Iya, iya.
1: mengadakan event halal bihalal silaturahmi. Aku tuh hadir di situ.
0: Wah,
1: Pokoknya
0: alhamdulillah.
1: ada Iya, ada artisnya juga, kita sawer-sawer. Terus aku juga bawa makanan loh banyak dari rumah ya,
0: Amin
1: buat
0: ya.
1: ngasih-ngasih sama teman-teman yang pada joget, aku kasih deh semuanya.
0: Berbagi makanan ya,
1: Kebagi
0: berbagi
1: ya,
0: ya.
1: berbagi itu permen jeruk yang Yupi itu loh Mas.
0: Oh iya, tahu tahu tahu.
1: Tahu
0: Oke,
1: kan?
0: siap.
1: Udah pernah nyicipin kan?
0: Siap, enak gitu. Ini dari
1: Gimana gimana
0: wah,
1: rasanya? Coba gimana
0: mantap,
1: rasanya?
0: mantap pokoknya. Ini dari
1: Ah,
0: Cak.
1: ya nanti aku
0: Dari
1: gimana?
0: Cak Gianto, kayu setinggi baunya hambar. Selamat pagi Ambu Kalista, di mana punya kabar?
1: Hai, alhamdulillah aku baik-baik saja.
0: Sip.
1: Terus ini ya, kalau di Surabaya di Mas Bejo itu suka ngadain ini enggak, event-event kayak gitu, jadi temu kangen sama pendengarnya, suka enggak?
0: Iya sih, setiap ulang tahun ke Radio Kota, kemudian setiap habis Lebaran kita ketemuan halal bihalal gitu.
1: Suka bikin kaosnya enggak tuh?
0: Dulu pernah pernah bikin kaos. Nanti kalau bikin kaos nanti aku kabari Ambu nanti
1: Iya,
0: bikin
1: boleh
0: bikinnya
1: deh.
0: ya.
1: Warnanya apa tuh?
0: Warnanya hitam sama kuning.
1: Oh, aku suka yang hitam aja deh. Nanti aku pesen
0: Siap.
1: ya.
0: Oke,
1: Nggak
0: Bunda.
1: apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa
1: Nggak?
0: lah.
1: Maksudnya gini, aku meskipun bukan orang Surabaya, tapi aku sangat mencintai orang-orang Surabaya.
0: Ih, terima kasih yang Bu Kalista.
1: Iya.
0: Request lagu apa ini?
1: Salam-salamnya. Ini salamnya dulu. Salamnya buat Andreas tuh. Terus sama Berkile kembaren
0: Kemarin,
1: Adi hadiah ya Hadi Prayoga. Nah, terus sama yang ada di Facebook itu suka kalau sapa-sapa aku Renita.
0: Mbak Renita,
1: Dan semuanya aja deh,
0: Ya, tapi
1: semuanya ada
0: dapat
1: aku.
0: salam balik dari Bang Ucok.
1: Bang Ucok, apa kabar? Kabarnya? Kabar gimana? Ya. Itu lagunya ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya ini jangan tunggu lama-lama ada nggak?
0: Ada, jangan tunggu
1: Ya.
0: lama-lama. Siap.
1: Ya salamnya buat semuanya aja. Are-are Surabaya aku kangen.
0: Oke, Bunda.
1: Spesialnya buat buat Mas Bejo ya. Sehat
0: Matur.
1: selalu,
0: Amin,
1: banyak
0: amin.
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Udah gitu aja, bye-bye.
0: Terima kasih yang Bu Kalista di kawasan Badung ya, sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyo. Surabaya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

kembang pula. Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Cak Bujo dari Ngasinan hadir. Gawa kertas kain warna coklat gawe wadahi mukena karo sajadah. Kembali aktivitas dina Senin, ayo podo sing semangat. Awali dengan bismillah, semoga dipermudah segala urusan dan diberi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sarapan Mbak Piang cek limo ngobene jus alpukat melu gabungan nang pasar kota dikancani Cak Bejo ben kerja tambah semangat. Matero Cak Bejo petang aktivitas, semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Mulyati Mulyati ya yang ada di kawasan Ngasinan, sehat selalu, salam sejahtera bersama keluarga. Amin. Tuku Asem nang Balung Bendo, assalamualaikum Cak Bejo. Selamat pagi untuk Mas Agung yang ada di kawasan Kali Santri ya, sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya. 561 1416 567 6923, ayo dulur gabung nang di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang mata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, yaitu, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, ada Ayu Iriani ya, Mbak Ayu Iriani ada di kawasan Medan Amplas hadir. Selamat pagi Cak Bejo, nggih matur nuwun. Selamat pagi Mbak Priti ke kemarin Pasar Kota hadir, Mas Bejo, Mas Tugas dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Britike, sehat selalu buat Mbak Britike kembaren. Selamat pagi, ada Madi Markus Singaraja Bali monitor. Matur nuwun Bli. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bejo. Hadir Karcah Tirtana warga Sergas ngisi absen aja. Cak Saat Budiono, selamat pagi. Ada Cak Saat ya, matur nuwun, selamat pagi. Parian tarik, mari panen Cak Mat, Cak keluarga bahagia. Hari Senin, ayo semangat bekerja. Salam buat semua fans Kota FM, selamat pagi, selamat aktivitas. Matur nuwun Cak Saat Budiono.

Dan sekali lagi sebagai kita fam agenda Kota Surabaya setelah pas ada Festival Rujak Ulek Poria yang digelar kemarin ya tanggal 9 Mei di Surabaya Expo Center. Nanti pada tanggal 16 Mei ya akan ada yang namanya Surabaya Vagansa Pawai Bunga, dimulai dari Tugu Pahlawan, startnya Tugu Pahlawan dan finishnya di Balai Kota Surabaya. Selamat pagi Bu Sulastri, Bu Pur, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Sehat-sehat nggih Bu Pur.

Masa di program Pasar Kota Dulur 561-14-16-567-6923. Monggo yang kepingin gabung di Pasar Kota. Dan informasi Dulur ini sangat luar biasa ya, keterlaluan soalnya perangkat traffic light yang buat keselamatan warga Surabaya ini dicolong Dulur. Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya memutuskan melaporkan kasus pencurian perangkat traffic light di Jalan Pegirian ke polisi karena pencurian itu telah terjadi hingga 3 kali. Dan menurut Kabid Lalin di Sub Surabaya Beta Ramadhani, kami sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian di Polsek Semampir, nanti pihak Polsek yang akan menindaklanjuti. Ramadhani mengatakan pencurian itu bukan kali pertama namun sudah terjadi ketiga kalinya. Ramadhani menambahkan box control tempat penyimpanan perangkat bukan tidak dilindungi namun oleh pelaku selalu berhasil dijebol. Pencurian yang kedua bahkan baru saja terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Dan jadi boxnya sebenarnya dilindungi dengan gembok dan pengaman, ternyata pengamannya juga dirusak bahkan pada kejadian kedua sekitar 1-2 minggu lalu. Nanti tanggal pastinya dicek lagi, pintunya dirusak sampai hilang pintu boxnya. Dan pencurian perangkat traffic light itu diduga dilakukan saat malam atau dini hari. Meski demikian pihaknya tidak mengetahui apakah pencurian itu dilakukan oleh pelaku yang sama.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih di radio Kota FM Dangdut Surabaya, Mas Arif, selamat pagi. Manombret bentuk dahan sugeng ijing mugi jenengan diparingi berkah dan rezeki dari Pangeran. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mas Arif. Sing ana oleh kawasan Tanah Merah. Dan sebagian FM Surabaya selain memperingati atau menyongsong hari jadi Kota Surabaya ke-733, jika sampean lewat jalan-jalan raya yang dipenuhi dengan pohon tabebuya, nah saya ini mulai bermekaran dulu. Sejumlah pohon tabebuya di Kota Surabaya ini mulai bermekaran meski belum mekar sempurna dan serentak, tapi menambah keindahan dan kecantikan Kota Surabaya. Nah, ini sejumlah ruas jalan yang

ada di kawasan Surabaya. Dan kalau wis misale berguguran wae awak dhewe berarti koyo nang kota Jepang ya. Jadi Pontang Bibuya iki memang luar biasa, iso nambah keindahan ruas-ruas jalan sing ana nang kota Surabaya.

Dan mulai tanggal 9 Mei sampai tanggal 16 Mei ya, iki mulai diberlakukan parkir dengan tarif Rp733. Iki ana nang ngono sejumlah titik parkir sing tersebar nang beberapa titik lokasi parkir Surabaya. Jadi sampai harus bisa memanfaatkan tarif parkir yang cuma 733 selama 2 jam pertama.

Dan menyongsong hari jadi Kota Surabaya, beberapa agenda wis disiapkan mbek pemerintah Kota Surabaya. Salah sijine festival Rujak Ulek Florian ini ya, yang berlangsung oleh Surabaya Expo Center.

dulur, kita rame no, kita meriahkan dari jadi kota Surabaya yang ke-733 dengan menyaksikan dan juga mendukung program-program pemerintah kota Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, Surabaya.
0: Tujuh ratus tiga puluh tiga tahun, Kota Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau-walau Kompas Siji Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Sobat Kita FM, gak terasa ya, sudah 3 jam saya menemani Sobat Kita FM di program Pasar Kota Panturan Parian Suraboyoan. Wancine kula pamit, ngapunten sangat Mbak Perami, menonton salah-salah kata, salah ucap. Terima kasih banyak untuk yang sudah gembong di dalam telepon maupun di WhatsApp Radio Kota FM. Dan pasti jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suraboyoan.

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sih yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah tidak kamu terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyutondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Pemerintah perkuat stabilitas ekonomi, layanan haji, kesehatan, dan pendidikan nasional. Kinerja ekonomi Indonesia masuk jajaran tertinggi negara G20 menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional sekaligus keberhasilan berbagai program pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan. Ketua Umum Anindya Bakri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% merupakan capaian membanggakan karena mampu melampaui sejumlah negara besar di kelompok G20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Anindya menyebut berbagai kebijakan strategis pemerintah seperti percepatan belanja negara, pembangunan perumahan, program makan bergizi gratis, hingga pembukaan pasar ekspor baru telah memberikan dampak positif terhadap investasi dan aktivitas ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, Airlangga menegaskan bahwa kuatnya konsumsi domestik, surplus perdagangan, dan pertumbuhan investasi menjadi indikator bahwa arah kebijakan ekonomi nasional berjalan di jalur yang tepat. Sementara pelayanan haji tetap aman di tengah dinamika konflik global, menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan aman dan lancar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengatakan pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi terus memperkuat pengawasan keamanan serta menjaga koordinasi diplomatik agar seluruh jemaat dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan seluruh layanan haji berjalan optimal di tengah situasi geopolitik global yang dinamis. Maman menilai penguatan koordinasi keamanan dan diplomasi menjadi langkah penting dalam melindungi jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Senada dengan itu, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah terus mematangkan layanan transportasi, akomodasi, kesehatan, hingga perlindungan jemaah agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas. Di sektor kesehatan, 100 juta warga jalani CKG. Kesehatan berkualitas kian meluas menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan preventif yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Kodari, menyampaikan bahwa program cek kesehatan gratis telah menjangkau 100 juta penduduk melalui lebih dari 10.000 puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Kodari menilai keberhasilan program tersebut menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif yang disediakan pemerintah. Sejalan dengan itu, Budi Gunadi Sadikin mengatakan program CKG membantu memperkuat pemerataan layanan kesehatan, menurunkan angka stunting, serta mempercepat penanganan tuberkulosis di berbagai wilayah Indonesia. Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat dorong siswa lebih sehat, disiplin, dan berprestasi menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sumber daya manusia unggul dari keluarga rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program Sekolah Rakyat tidak

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: power gain push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan. Sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota, selamat siang semuanya. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore edisi awal pekan 11 Mei 2026. Masih ditemani Nayini sampai jam 3 sore, Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si klore. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota. Jumpa lagi ya sama Naya, jangan bosan-bosan. Di acara digoda, digoyang dangdut, wah si klore. Sampai tapal ini dua kali. Anak banyak awal pekan loh ini ya. Baru aja awal pekan Mbak Naya, tumpukan kerjaan sudah antri untuk segera diselesaikan. Yang lagi butuh semangat, yang lagi butuh bantuan ya untuk mensupport Sobat Kota biar nanti tuntas, lancar sampai dengan waktunya pulang. Nah, paling cocok sembari istirahat bisa dengerin digoda dong. Silakan, silakan stay tune sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau request lagu di 031-561-1416 atau di 031-567-6923 ya. Jadi 561-5614 alah-alah. 031-561-1416 atau 031-567-6923. WA-nya di 0817-505-8881. Kemudian jangan lupa juga Sobat Kota, ini fanpage-nya sudah diupdate ya dengan status terbarunya di media sosial. Ada Facebook dan X atau Twitter dulunya. Silakan bisa di-like, di-komen, di-share, di-tanya teman-temannya juga boleh biar ramai, biar semakin jauh jangkauannya untuk menjaring calon Sobat Kota baru. Diawali dengan lagu Sabar ya, Sabar volume 2 gitu. Ini lagunya seger kalau Naya mendengarkan. Lagu dari Sadewa.

0: featuring Sandio Spendosa. Nah, Rati SD ini juga bisa Sobat Kota request di program di Godea Pasar Kota dan boleh di Cakning gitu ya. Kita angkat penelpon pertama. Sabar Cak Hari, Naya mau setting dulu biar bisa didengarkan. Selamat siang di Godea.
1: Selamat siang di Godea. Wasik lho rek, wasik Mbak Naya. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cada Cak Hari, iya. Sambil kerep. Weh, lama pol ini aku
1: iya, lama pol ya.
0: Gimana, ini pindahnya sudah lancar tak Cak Hari?
1: Alhamdulillah, sudah di tempat ya. Baru Mbak Naya.
0: Makanya
1: masih lagi sibuk-sibuk ya Mbak Naya.
0: Iya, makanya sekarang sudah bisa gabungan ini Cak Hari, betul.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Cak Hari?
1: Aku request Jangan Pergi Mbak Naya dari Tasha.
0: Jangan Pergi dari Tasha, boleh. Naya siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya ada Pak Sugeng, ada Pak Rusdi, Cak Gianto Rembo, Cak Totok Sampai Jumpa, terus Mas Ali, Cak Makrup, terus siapa yang di Mojokerto itu Mas Ucok, baik. Bunda Yanti juga, iya. Bunda Farka, Bunda Fatona, semuanya aja Mbak Naya, kompakkan selalu.
0: Baik.
1: Selamat bertugas untuk Mbak Naya Nika Endelawati, semoga sehat selalu.
0: Amin Allah, makasih amin.
1: Waktunya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Hari dari kawasan Sambil Kerep akhirnya sudah bisa bergabung ya setelah sekian lama. Memang beberapa waktu yang lalu kan sempat menginfokan Mbak Naya ini Cak Hari lagi sibuk banget, belum bisa gabungan on air ya, lagi sibuk pindahan. Sementara WA-WA atau sama sebagai pendengar pasif gitu. Pasif dulu Mbak Naya tapi selalu stay tune. Terima kasih ya. Sekarang sudah normal kembali, sudah lancar pekerjaannya. Jadi sudah bisa gabungan on air-an. Silakan yang lainnya yang mau telepon on air bisa. Kalau misalnya masih aduh serwepet Mbak Naya tapi kepingin request lagu gimana ya? Ya boleh WA saja di 0817505888. Kalau misalnya ada pendengar baru nih, waduh gak sengwocor ya, iki aku mbok ono muter frekuensi 88,1. Acaranya apa sih Mbak? Iki Mbak? Ya, ini acaranya di Godea, di Goyang Dangdut. Jadi selama 3 jam ke depan spesial untuk teman-teman atau sobat kota baru ini ya, memutarkan lagu-lagu dangdut koplo, kemudian lagu etnik atau lagu bahasa daerah tapi wajib yang baru-baru 4 tahun terakhir usianya ya. Lalu apalagi bisa lagu manca negara atau koplo manca, misalnya lagu India, lagu Cina, Mandarin gitu. Kemudian lagu-lagu seperti lagu bule gitu ya, lagu bule. Pokoknya lagu manca negara lah gitu. Asalkan memang ada yang mengcover dalam bentuk koplo, nanti kita dengarkan liriknya oke, baru bisa diputarkan di Kota FM. Terima kasih untuk Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ardiansyah ya. Ini semangat siarannya Kakak. Semoga anak magangnya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya kecuali mau request klebus dari Deni Caknan. Oke, terima kasih ya. Nanti di insyaallah sekitar pukul 13 ke atas ya setelah mereka istirahat, Naya akan menemani Naya di sini menyapa sobat kota, anak-anak magang dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Jadi tambah ruame pol. Ini aku terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung. Kemudian ada Amelia. Dah, oke. Rudi Mahesa mau request lagu Bara Cinta. Salamnya buat Raka Mahesa dan Farel Mahesa. Goyang dong gitu. Sama buat Ayah Nano dan Ayah Syukur, awas tangannya, spesial buat Cak Syamsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti di Tretes buat Mbak Naya. Terima kasih. Oke, Ayah Nano ini siapa ya? Karena kebetulan di sini juga ada salah satu penyiar radio sebelah gitu ya, masih dalam satu corporate, ini namanya Kak Nano. Kak Nano lagi istirahat di depan itu. Baik, terima kasih ya untuk Rudi Mahesa. Baik, tadi lagunya Bara Cinta ya. Oke. Kemudian siapa tadi yang sudah ini? Temia Absari dari kawasan Bandung. Halo, selamat bergabung. Request lagunya Memori Daun Pisang. Salamnya untuk Pak Jono, ada juga Mas Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Mbak Yeni, Mbak Kaci. Oke. Baiklah, kalau demikian sambil menunggu sobat Toti yang lagi sibuk-sibuknya tandang gawe Mbak Naya. Awal pekan baru ditinggal satu hari aja gitu, kerjanya sudah numpuk-numpuk. Oke, alhamdulillah ya sobat kota masih diberkahi banyak pekerjaan. Tinggal semangat dan apa niatnya saja ditambahkan ya. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota, sebuah lagu yang dibawakan Tasha Rosmala. Ini kalau Naya cek lumayan laris loh sudah 49 kali di request oleh Sobat Kota. Jangan pergi Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
2: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
3: Tiba napa?
2: Mung matur nuwun.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wah si Glore. Langsung meluncur 3 lagu di ruang dengar Sobat Kota. Satu lagu request via on air, kemudian 2 lagi lagu dari WA dan Facebook 1 Sobat Kota. WA 1, WA 2 sih, Facebooknya nanti karena sama-sama Tasya Rosmala yaitu Tajamnya Karang. Kita masih membuka. Nah iya maksudnya ya, kami masih membuka untuk on air request lagu apa Sobat Kota, langsung merapat. Siapa gerangan nomor 2 ini kita angkat, lah kok mati callnya, ya belum jodoh ya. Ngomong-ngomong masalah hari Senin lagi gitu biasanya ya, kenapa sih ada tanda tanya enggak, kenapa hari Senin kok terasa berat gitu sih Mbak Naya. Hampir seluruh orang merasakan demikian, baik anak sekolah maupun yang sudah bekerja. Bahkan ibu rumah tangga pun juga mengalami hal yang sama loh Sobat Kota. Kenapa hari Senin kok terasa berat, sering disebut sebagai Monday Blues? Karena kombinasi perubahan drastis ya, dari ritme yang liburan santai gitu, dari habis leye-leye nyantai-nyantai ke produktif gitu. Kurang tidur misalnya di akhir pekan karena heboh digunakan untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan Sabtu Minggu pokoknya wes keluar kota terus, akhirnya kurang istirahat di akhir pekan. Serta beban mental menghadapi tumpukan pekerjaan besoknya gitu. Jadi peralihan ini yang menyebabkan Monday Blues atau apa, merasakan hari Senin itu terasa berat sekali. Iya, apa saja ya? Yang pertama gangguan ritme jam biologis Sobat Kota. Jadi ini tidur terlalu larut. Atau bangun siang saat akhir pekan, ini membuat ritme tubuh berantakan. Biasanya kan kalau akhir pekan, waduh mumpung prairek, tak enak-enak, no sleeping, aku enak-enakan tidur, biar nanti bisa bangun siangan lah gitu. Ini bisa bikin ritme jam biologis kita itu berantakan Sobat Kota. Jadi jam biologis yang berantakan sehingga bangun pagi pada hari Senin itu terasa jauh lebih lelah gitu. Padahal kita kan Senin sampai Sabtu itu kan sudah normal ya, jam 7 sudah bangun atau bahkan jam 5, jam 4 sudah bangun. Mumpung Mbak Naya liburan tuh ya tak bangun siang aja, nah itu bikin berantakan. Makanya Seninnya jauh lebih lelah. Apalagi perubahan drastis aktivitas. Nah karena tubuh dan pikiran kan harus beralih ya, mendadak. Dari mode santai di akhir pekan itu ke mode produktif atau bekerja keras yang menimbulkan kejutan mental. Apalagi. Karena tumpukan pekerjaan tentunya seperti yang tadi Naya sampaikan ya. Karena hari Senin biasanya kan sering dianggap sebagai waktu untuk membereskan sisa pekerjaan minggu lalu atau bahkan menambah beban mental dan fisik baru loh. Ada tipsnya enggak Mbak Naya biar hari Senin tuh kita lebih rileks? Ada dong tentunya ya. Semoga juga menjadi pengingat untuk Naya gimana menyikapi hari Senin tuh tetap masih happy gitu. Apa coba? Jadi agar semangat aktivitas di hari Senin, kuncinya adalah persiapan matang di kemarinnya gitu. Bukan hari Senin saja, mungkin habis liburan berapa hari gitu ya. Biar besoknya tetap semangat bekerja, yang jelas Sobat Kota silakan tidur lebih awal. Jadi kita tidur lebih awal dan cukup, jangan tidur awal tapi kurang cukup ya. Tidur awal nanti tengah hari bangun untuk main bareng, mabar. Biasanya rek nom-noman kan ngono, ya ayo terus disengko awan, kok bengi kelompokan kita mabar ya. Biasanya kan mereka mencari jam-jam malam itu karena penggunaan wifi atau penggunaan internet pada jam malam kan berkurang ini para pemakainya. Biasanya sinyalnya bagus, makanya mabarnya malam gitu, jangan ya. Tidurnya awal, tapi tengah malam bangun untuk mabar, yo podo wae itu, jangan. Jadi sepertinya tidur awal ya dan cukup. Seperti jam 9 atau jam 10 malam sudah tidur. Nah sudah ya, jadi yang pertama tidur lebih awal, tidur cukup di hari Minggu atau hari terakhir liburan. Membuat tubuh sangat segar ya besoknya. Apalagi yang kedua menyiapkan kebutuhan di hari besoknya Sobat Kota. Misalnya nih, mau ngantor, mau sekolah. Baju yang dipakai besok disiapkan dulu, disetrika, di kastok gitu, sudah siap pakai. Buku, dokumen ya, kemudian apapun itu yang nanti akan dibawa besok ketika beraktivitas sudah siap. Jadi enak ya, wus, baju apa perlengkapan sudah oke. Apalagi Mbak Naya, besoknya olahraga ringan Sobat Kota. Jadi makanya kenapa harus tidur awal, biar bisa bangun lebih awal dan olahraga ringan. Kalau dulu mbah-mbah kita ya, mungkin Sobat Kota masih punya mbah-mbah nenek gitu, kalau pagi setelah sholat subuh kan langsung olahraga. Olahraganya apa? Nyapu halaman, pakai sapu, jalan sekitar halaman gitu ya, itu sudah seger banget. Jalan pagi atau peregangan ringan membantu meningkatkan suasana hati atau mood. Biasanya kalau Naya lakukan adalah stretching atau mulet. bukan hanya sekedar stretching ringan gitu ya. Ya lumayanlah mendengarkan musik sambil joget-joget, terutama kalau pagi hari itu kan Kota FM ada tuh lagu yang biasanya dikasih sama Kak Rahma, lagu jedap-jedup itu loh ya, cocok banget buat olahraga, betul nggak? Nah, silakan. Apalagi sarapan sehat jangan sampai dilewatkan Sobat Kota ya. Itu sangat penting untuk ibaratnya sebuah HP lah ya, kan harus di-charge dulu habis tidur, olahraga, kemudian kasih makan yang bernutrisi gitu ya. Kalau sudah berangkat duk-duk-duk berangkat sampai di kantor gitu, waktu istirahat ngapain? Dengarkan musik yang bikin semangat. Nah, contohnya nih pas tengah hari. Cocok banget ini dengerin lagu Digoda ya Sobat Kota, lagu koploan, lagu etnik yang enak-enak. Lalu afirmasi yang positif. Di apa biasanya afirmasinya Sobat Kota gitu. Kalau Naya ya memuji diri sendiri lah, namanya juga afirmasi ya. Jadi jangan pelit pujian untuk diri sendiri Sobat Kota. Gak usah gengsi, kan gak ada yang lihat gitu ya, ngaca misalnya sambil bermake up gitu. Atau yang cewek ya, aduh ayunnya aku ya Allah, ayunnya ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, aku cantik banget hari ini, luar biasa gitu. Gak masalah ya. Namanya juga afirmasi positif itu untuk diri sendiri. Jadi gak usah pelit-pelit untuk memuji diri sendiri gitu ya. Apalagi gunakan pakaian favorit. Jadi sudah disiapkan baju besok mau berangkat, pakai baju pakaian favorit, parfum yang wangi, yang enak, pokoknya yang bikin Sobat Kota percaya diri. Weh, banyak ya, banyak. Makanya kalau Sobat Kota sedihnya masih awut-awutan, monggo dicoba dari yang Naya tadi sampaikan ya, tidur lebih awal. Disiapkan besok perlengkapannya apa yang mau dibawa, minimal itulah, lainnya nanti bisa mengikuti, seperti itu. Oke, silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Terima kasih buat Wong Kerapu yang selalu pantau dari kawasan Margo Mulyo Permai. Kulo sambi kali maam siang lho, lah kok pada mik. Siapa tadi? Cak Zainal dari kawasan Perak ya. Katanya Mbak Naya, aku mantau juga sambil makan siang. Alhamdulillah. Jadi Digoda ini bisa menemani Sobat Kota sambil santap siang ataupun bekerja ya. Oke. Ada Ambu Kalista, halo selamat bergabung Ambu dari kawasan Bandung. Nah, iki Pak Sugeng ya, gondok wong. Selamat siang Digoda.
1: Asik lore.
0: Wah, asik lore. Waduh, iki sih singkit mau kepingin masuk. Mbak Naya akhirnya bisa.
1: Paran di WA itu kayak double-double gitu loh, Pak, telepon WA.
0: Iya, betul.
1: Regulernya dari kemarin enggak bisa, Pak.
0: Oh,

0: toh Pak, makanya kok tak tungguin, biasanya ruame kok nggak anu ya. Jadi
1: Dari kemarin acara dendang itu loh,
0: oh
1: nggak
0: gitu
1: bisa,
0: ya,
1: Mbak.
0: baik-baik Pak, coba saya nanti Naya cek dulu ya. Terima kasih laporannya Pak Sugeng, karena memang biasanya
1: Nanti di nanti dikorek ya,
0: ya nanti coba nanti Naya
1: dikoreksi
0: cek.
1: maksudnya.
0: Naya cek dulu, habis ini Naya miss call teleponnya, apa gimana gitu keterangannya.
1: Siap, siap, siap.
0: Terima kasih ya
1: Oke.
0: Pak. Silakan request lagu apa Pak Sugeng?
1: Boleh ke lagu etnik gimana ya?
0: Boleh dong, apa tuh?
1: Awan-awan panas bayang ini ke api lagu tinggal katresnan gimana ya?
0: Ninggal Katresnan, boleh. Salam-salamnya buat siapa Pak?
1: Aku pertama ini ya, Pak.
0: Nomor 2, tadi nomor 1 ada Cak Hari Sambikerep.
1: Oh, dari sampai ke sudah
0: Ya,
1: masuk.
0: betul.
1: Ya, selamat. Iya, untuk dari. Apalagi ya Bang Jo.
0: Iya.
1: Bang Bukit yang Pak Bukit. Pak Bukit Wijayanti.
0: Baik.
1: Ya, Pak Wijayanti. Mbak Ima, Mbak Ella. Mbak Bukit Wijayanti. Nah, Bunda Sutira ya, Bunda Warna, Bunda
0: Baik.
1: Kemi, Bunda Nima,
0: Iya.
1: Bunda Dewi, dan Ali. Terus ada Mas Jumadi, Toto, Mas Tato,
0: Iya.
1: Erwan Bojonegoro, Mas Jiloiso, Tong Atubli,
0: Iya.
1: ada lagi Pak Selamat, Pak Kajian, Pak Rupe, Pak Jono Tamrin, Sakit Mbak Naya.
0: Waduh, naik sampai clear, clear lip iki Pak ya, liap-liap.
1: Ya benar. Oh, ya cukup semua naik Mbak Naya ya.
0: Iya, terima kasih ya Pak Sugeng.
1: Kasih Mbak Naya lah kita tunggu ini Mbak. Saya perlu jaga kantor ini habis libur 3 hari Mbak Naya kemarin.
0: Wah, luar biasa Bapak. Semangat terus ya. Terima kasih Pak Sugeng.
1: Kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng beserta Mama Nurul ya dari kawasan Denpasar. Katanya habis libur 3 hari Mbak Naya. Kemudian hari ini baru apa? Jualan lagi. Oke, Mas Bobby dari Lamongan, mohon maaf kemarin sudah gabung Mas. Monggo chatting saja ya. Jadi kalau program yang sama itu 2 hari sekali. Besok baru bisa gabungan kembali untuk telepon on air. Terima kasih yang sudah merapat lewat WA Radio Kota. Radio Kota FM maksudnya ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes. Terima kasih lagunya Selimut Biru versi Koplo Tasya Rosmala. Salamin untuk Pak Sugeng Denpasar, Abah Toyibi, M. Fatih, kemudian Rudi Mahesa Kendung, Sahruji, Bayu Bangilan, Umi Sanipa, Pak Jono Tamrin. Terima kasih. Oke. Ke ada siapa lagi nih? Maaf ya. Oh, Cak Miskan. Iya. Cak Miskan dari kawasan Kebraun. Selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Miskan. Dari Kebraun mau request lagunya. Apa ini request titik dua? Belum ada lagunya nih, Mas. Langsung salam, ta? Langsung salam untuk Cak Aman Service, Cak Surmanganti, Cak Rembo Bangkingan, Abah Ahmad, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Samsul Hadi, Den Bagus, Putri Widayanti, Imang Ngesong, dan Bunda Sutira. Oke, terima kasih untuk Cak Miskan dari kawasan Kebraun. Kalau mau diralat, boleh ditambahkan lagunya apa tadi ya, karena ini request titik dua belum ada. Belum ada lagu yang mau diputarkan hari ini. Baik, langsung meluncur ke ruang dengan Sobat Kota, sebuah lagu etnik. Tadi di request oleh Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Ninggal Katresnan. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap stay tune di Goda, di Goyang Dangdut, Wasik Lurek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki lho rek, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya. Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa?
0: Hello, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Asik lore.
0: Digoyang Dangdut, wah asik lore. Luar biasa seperti janji Naya tadi Sobat Kota. Di atas pukul 13 Naya akan ditemani sama teman-teman atau adik-adik magang dari Smekdors SMK Dr. Sutomo Surabaya. Selamat siang teman-teman.
2: Selamat siang.
0: Luar biasa semangatnya. Terima kasih Naya sudah ditemani untuk aktivitas-aktivitas untuk siaran Digoda ya sampai dengan pukul 15 waktu di Indonesia Barat. Luar biasa seperti biasanya tolong dibantu untuk membacakan interaksi lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Nggak sopai ya tadi, silakan dibaca.
3: Boleh-boleh, ini ada dari Rika Herlina Kenjeran.
0: Baik.
3: Ada pesan notes.
0: Voice note ya.
3: Iya, voice note. Terus voice note, ada Agung Kali Santri, Assalamualaikum dan selamat siang Digoda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Agung lagi request lagu Deritamu Deritaku Simpantik Musik.
0: Deritamu Deritaku, baik. Nah siapin dulu salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk semua penggemar Radio Kota FM. Sehat Kota semua termasuk kru Radio Kota FM.
0: Terima kasih ya Mas Agung. Oke, boleh gantian sama yang lain. Sembari Naya yang mau membacakan juga yang sudah berinteraksi di Facebook atau fanpage. Jadi kita maraton ya teman-teman. Karena kebetulan memang hari ini untuk telepon kabel ya, jaringan kabel atau telepon ini pulsanya itu masih belum bisa diakses gitu. Ini keterangannya nomor yang ada 7 sedang tidak aktif atau di apa tadi, di luar jangkauan atau seperti apa gitu ya. Jadi Sobat Kota kalau misalnya mau telepon on air bisa lewat aplikasi WA ya di 0817505881. Memang sangat kami akui bagaimana kerjanya telepon ini ya. Hampir 24 jam ini selalu sibuk menerima apa curahan curahan telepon daripada Sobat Kota. Makanya ya tadi ini kok mana ya yang telepon belum ada ini, ternyata masih dalam proses peningkatan kapasitas layanan ya. Semoga nanti secepatnya segera bisa diakses karena tentunya banyak Sobat Kota yang ingin segera bergabung. Yang di Facebook ada Mbak Dumayanti, selamat siang dari kawasan Setabat Langkat Sumatera Utara. Kemudian dari Setabat Langkat ada dari Bali, woi, Abah Waisel, Samplangan, Gianyar Bali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Cak Arito Swasono Pakal, nih mau nitip salam saja, salam bahagia untuk semua Sobat Kota. Untuk Mbak Naya juga selamat bertugas dan bahagia selalu, amin. Senario Randy dari kawasan Kidul, mohon maaf, Kekayan Kidul, Kediri Utara hadir. Baik, kemudian ada siapa? Ale?
4: Di WhatsApp ini ada Rini Satiwati. Requestnya Cinta Parabola. Salamnya untuk Mia Sari Bandung, Ami Wibowo Jakarta, Mbak Toibi Surabaya, dan teman-temannya lainnya.
0: Baik, kemudian ada siapa lagi?
4: Kemudian dari Ami Wibowo, requestnya Rehana. Salamnya untuk Mia Sari Bandung, Rini Satiwati Bandung, Pak Jono Tamrin Gersik, dan juga teman-teman lainnya.
0: Oke, terima kasih ya untuk Ali. Nah, ini sebelum lanjut untuk membacakan interaksi sama Sobat Kota nih, mau tanya nih Kak Naya sama kalian. Tanya apa ya? Biasanya ya, Naya sendiri dulu waktu masih sekolah dan juga kerja ini, biasanya hari Senin tuh terasa berat gitu daripada hari lainnya. Apakah kalian berempat juga merasakan hal yang sama?
4: Iya, soalnya habis libur langsung sibuk sekolah.
0: Oh iya, jadi karena bondur ya, jadi habis libur kemarinnya kan kita habis santai-santaian seharian ya, kemudian bangunnya siang. Pagi ini moro-moro atau tiba-tiba langsung bangun pagi dan aktivitas gitu. Mungkin hampir sama ya seluruhnya nih anak sekolah. Orang yang sudah bekerja ataupun ibu rumah tangga yang namanya hari Senin itu memang ya agak berat dikit daripada hari yang lainnya gitu ya. Untuk memulai start itu ya. Memulai start padahal kan di Indonesia padahal kan namanya juga hari gitu. Berarti sama ya. Lalu sama. Apakah teman-teman punya solusi? Maksudnya wah aku kalau misalnya Senin ini lagi males, maksudnya agak berat untuk melakukan aktivitas, biasanya apa? Tadi kan ada yang contohnya mendengarkan musik favorit gitu ya. Ada yang olahraga pagi yang santai-santai, ada juga yang kemarin tuh tidurnya diawali biar besok bisa bangun pagi, mempersiapkan bekal atau apa di besok harinya itu sudah siap. Nah, kalau teman-teman apa nih? Coba Ardiansyah biasanya ngapain? Kalau hari Senin biar semangat beraktivitas padahal kemarinnya barusan libur gitu biasanya ngapain? Biar semangat gitu loh. Aku biasanya aku Mbak nggodo adikku sih. Adikku kok nek wis anu guyon enggak kono rada nangis-nangis gitu aku baru semangat. Biasa kan gitu ya namanya. Anak cowok kan biasa juga ada usil-usilnya gitu.
2: Enggak. Apa tuh? Itu latihan aja.
0: Latihan apa ya, Dek?
2: Latihan kayak angkat ban.
0: Wih.
2: Kardio.
0: Luar biasa. Makanya nih dari postur tubuhnya dia tuh sangat tegap. Ternyata kamu suka olahraga. Ya. Alhamdulillah. Betul sekali ya Sobat Kota. Makanya olahraga itu meskipun mudah, maksudnya ringan, itu tetap bisa bermanfaat untuk kita sebagai penyemangat gitu ya. Jadi Ardiansyah tuh memberikan informasi bahwa untuk memulai pagi biar semangat, latihan tipis-tipis kardio ataupun angkat beban. Mantap. Luar biasa. Tolong dipertahankan. Kalau Adik, Adik.
3: Hah? Ayo
0: Adik si Agil. Betul ya?
5: Iya,
0: betul. Ya, alhamdulillah. Kalau Agil kalau hari Senin biar untuk
5: biasanya habis bantu mama. Habis bantu mama itu jualan baru jalan-jalan santai.
0: Wih, gitu ya. Senang-senang sih. Jadi untuk kewajiban utamanya membantu mama di rumah, ya itu baru bisa santai. Bener banget. Apalagi dapat afirmasi positif sama oleh mamanya. Oh, anakku sih ganteng dewe. Ya Allah, Nak. Terima kasih ya, Nak. Ya, bagus, soleh. Yeah. Betul. Terima kasih ya, Dek Agil. Jadi itu salah satu cara Agil untuk bisa rileks ketika memulai pagi harinya, yaitu membantu mamanya dulu. Boleh. Kalau Adek Azalia ngapain misalnya biar semangat pas awal masuk sekolah setelah liburan?
3: Kalau masuk sekolah sih ya biasanya itu sih Kak, kayak sebelum hari Senin pekerjaan tugasnya itu harus sudah selesai. Supaya hari Seninnya enggak terlalu berat mikirin tugas-tugas yang lain.
0: Itu kayak Cinta Laura ya. Cinta Laura itu seperti itu. Tapi kalau Cinta Laura itu kebalikannya. Cinta Laura itu sebelum liburan dia tuh harus selesai di hari Jumat, itu semua selesai. Jadi Sabtu, Minggu dia sudah rileks, jadi Seninnya tambah enak lagi buat aktivitas. Ya boleh-boleh. Jadi Sobat Kota kalau misalnya mau punya kerjaan rumah, apakah itu kerjaan kantor yang dibawa ke rumah ataupun PR anak sekolah, itu harus selesai dulu sebelum weekend. Jadi nanti pas hari Senin sudah enak ya. Sudah enggak ada beban, tinggal budal lah yang ngono ya. Tinggal berangkat aja kerjanya seperti itu. Kalau Ale, the last ini, the last person.
4: Nah, kalau saya sih punya motivasi sih, Kak.
0: Apa tuh?
4: Motivasi saya itu mereka pasti nungguin saya masuk sekolah. Jadi saya semangat gitu.
0: Berarti mode star ya. Enggak masalah, itu namanya afirmasi ya. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit untuk mengafirmasi yang positif buat diri kita pribadi. Biasanya aku ganteng, aku gagah, aku pinter. Boleh loh ya, Adik Ardiansyah, gak usah bingung. Oke, teman-teman mau request lagu apa nih? Siapa? Ardiansyah atau Agil, Azalia, Ale mau lagu apa? Boleh etnik, boleh dangdut koplo. Apa tuh?
3: Apa ya?
0: Apa? Oh, ada lagu ini loh yang Indahku sih, itu loh, Malu-Malu.
3: Oh iya.
0: Jangan ya, atau apa boleh. Boleh deh, ini dicoba dulu ya. Dari Indahku featuring dia featuring Indahku Malu-Malu, tapi yang versi koplo. Koplo remix ya. Kita coba dulu biar seger siang-siang ini untuk Sobat Kota. Langsung kita dengarkan bersama-sama yuk, digoda, digoyang dangdut.
1: Asik lorek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Digoda Dikoyang Dangdut.
1: Wow. Asik loh.
0: Kembali di acara Digoda lagi Sobat Kota. Masih ditemani sama teman-teman dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Sekarang waktunya membaca lagi interaksi lewat aplikasi WA. Yang membacakan ada Ardiansyah Sobat Kota. Ada siapa di sana? Ardiansyah.
2: Selamat siang Batoyibi Tanjung.
0: Tanjung Sari, ya.
2: Salam Mbak Mia Apsari Bandung,
0: iya.
2: Mbak Ini Setiawati Bandung,
0: baik.
2: Mbak Wibowo Jakarta, dan teman-teman lainnya. Dan juga ada Pak Jono.
0: Pak Jono Tamrin itu, betul.
2: Yo. Reknya seandainya aku bertemu Tuhan.
0: Seandainya aku bertemu Tuhan, baik. Salam-salamnya buat siapa tadi sudah ya?
2: Mbak Mia Apsari Bandung, Setiawati Bandung, dan teman-teman lainnya.
0: Dan teman-teman lainnya siap. Kemudian ada siapa lagi yang mau dibaca? Yang disapa maksudnya?
3: Dari Eros Tuban. Selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat
3: Tuban
0: siang juga.
3: Tuban Pantura hadir. Nitip salamnya untuk Sobat Kota semuanya tanpa terkecuali. Kompak selalu. Kalau boleh tembangnya Asiteru aja Mbak Naya.
0: Asiteru, siap, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi yang mau disapa?
3: Dari Bu Lili Margomulyo.
0: Bunda Lili Margomulyo, oke, iya.
3: Selamat siang Mbak Naya. Dari
0: baik.
3: Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo. Mau request lagu judulnya Kicau Mania.
0: Baik.
3: Dari Divarina.
0: Dari Divarina.
3: Fendi Adela. Salamnya buat semua teman-teman Sentong. Selamat bekerja.
0: Baik.
3: Dan semangat selalu buat Mbak Naya. Terima kasih, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bunda Lili dari kawasan Sentong Margomulyo ya. Coba ini Naya mau mau membaca juga interaksi lewat Facebook Radio Kota FM Surabaya. Ada siapa gerangan? Sabar ya. Ada Mas Muhammad Fati. Selamat siang, selamat bergabung, lagunya Debu Jalanan. Ada lagi Bunda Fitri dari kawasan Waru Sidoarjo. Kemudian Emroi Jombang dari grup Bahagia Bersama, terima kasih ya. Di sana ada Mbah Kung, kemudian Cak Hadi Prayitno, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Mas Fajar Yulianto, Mbak Ati Surabaya, dan Umi Wong Tretes. Terima kasih. Boleh diberikan kepada ini, Azalia, silakan adik. Yang belum terbaca sambil Naya maraton membaca juga interaksi lewat Facebook ya. Adik Azalia bisa membaca yang di WA. Terima kasih buat Aditya Mahisa, terima kasih yang sudah selalu stay tune. Kemudian Kam Sahrul dari kawasan, Kam Sahrul yang tadi request lagu Tajamnya Karang. Oke, sudah Nah siapin ya. Ada Made Markus Singaraja Bali hadir monitor, Hermanto Aris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermanto Aris, absen digoda dong puterin lagu NDXAK judulnya Penipu Macak Korban ya. Gemes Mbak, akhir bikin kesel, gemes pokoknya. Oke. Ada siapa lagi Azalia yang mau disapa, silakan?
4: Ada Dewi Sapla, ini apa namanya, dari Sentong Margomulyo.
0: Sentong, iya.
4: Mau request lagu judulnya Satu Hati Sampai Mati,
0: okay.
4: Sipati. Terus salamnya buat Mama Jodam, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahirat, dan lain-lainnya.
0: Baik, terima kasih. Oke, kita coba angkat telepon dulu ya. Sepertinya sudah mulai lancar ini. Selamat siang Digoda. Wah, asik Lore. Alhamdulillah akhirnya bisa. Dari kawasan Ngesong tah ini?
5: Iya dong.
0: Wih, ada Mbak Ima Ngesong dari, ini ada teman-teman dari SMA Dr. Sutomo juga di sampingnya ya. Ya nih kanan kiri, Mbak Ima.
5: Siapa?
0: Ada ada Ale, Azalia, kemudian Agil.
5: Ale.
0: Azalia. Azalia.
5: Iya,
0: Ya apa ya, apa ini, Mbak?
5: Sehat semuanya.
0: Sehat semuanya, teman-teman?
6: Alhamdulillah.
0: Rame ya. Rame kan, aku makannya happy nak sini. Oke, Mbak Ima, gimana kabarnya? Sudah makan siang?
5: Sudah.
0: Sudah. Apa tadi menunya?
5: Gitu. Tapi aku cuma nyambung tak sama goreng tahu itu nanti sama ikan asin.
0: Oh, iku gak tok iku Mbak Ima. Nyambel tok iku nyambel tahu tempe wak asin akeh ngono kanca-kancane yo. Oh itu aja.
5: Ayamnya atau apa
0: namanya itu. Baik, tapi tetap nikmat
5: banget. Iya, dapat salam dari teman-teman di situ, dapat salam dari Mbak Santi sama Mbak Nur.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Ya, semua gitu.
0: Wih, amin. Terima kasih ya. Silakan, mau request lagu apa ini Mbak Ima?
5: Ini Mbak Santi minta lagu kapasan
0: Terkesima. Wah, enak ini. Boleh, iya. Boleh Nay siapin terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa?
5: Salamnya tadi ada. Berarti tadi sudah bisa berat sama Pak Sisteng.
0: Iya.
5: Terus, saya Cak Adindi. Terus, apa itu? Kak Lutan sama Cak Sampirnya juga.
0: Baik, terima kasih ya.
5: Ada Cak Sampirnya, ada Cak Rindu, ada Cak Matra, ada semuanya bisa saya
0: semuanya. Iya. Terima kasih.
5: Tetap hati-hati di situ, tetap kesehatan, kalau pulang hati-hati ya, Pak.
0: Iya, terima kasih, Mbak Ima.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Kasan Ngesong Surabaya sudah gabungan. Ada siapa lagi? Ada Zalia yang mau disapa?
4: Ada Joy Cavalera.
0: Joy Cavalera, baik.
4: Joy Cavalera. Mau request lagu Tepoci atau Gang Doli Cak Sodik.
0: Baik,
4: salamnya buat Neng Naya aja, semoga sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi yang mau disapa untuk kali ini? Ade Ale?
3: Ada Cak Sis Saleho.
0: Cak Sis Saleho, oke.
3: Salamnya untuk Pak Ari Pamungkas, Bunda Ani, Suyanto Bodong, dan semua fans Kota FM.
0: Baik, sebentar, suaranya kok hilang. Oke.
3: Okay. Request nah. Lagunya Pingal.
0: Pingal, boleh. Sudah, terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi?
3: Kemudian
0: satu lagi.
3: Ada Bang Ucok Mojokerto. Request lagu Larang Udan.
0: Larang Udan. Ya, salamnya.
3: Numpang Pak Sugeng saja, makasih. Okay.
0: Baik, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu bacakan WA. Kemudian Sobat Tote juga sudah interaksi. Ada Mbak Ima kawasan Ngesong Surabaya. Langsung meluncur lagi ke ruang dengar Sobat Kota. Satu, berapa ini? Oh, ada tiga lagu ternyata, luar biasa. Satu lagu dulu dari Tasya Rasmala featuring Cak Brodin dengan judulnya Terkesimah. Yuk, sama-sama digoda, digoyang dangdut.
1: Wah, asik lho, Rek.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamba, salep, kemang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut.
1: Asik loreng.
0: Begitu meriah sekali ya di studio ini Sobat Kota. 5 orang loh langsung numplek-blek di dalamnya studio. Sangat istimewa, jarang-jarang nih Sobat Kota. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Telepon on airnya sudah bisa. Silakan yang mau telepon di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Alhamdulillah, akhirnya yang dinanti sama Sobat Kota sudah terlaksana. Apanya Mbak Ana, yang maksudnya sudah bisa teleponnya diakses. Silakan dilanjutkan lagi membaca WA-nya. Ada Adi Ardiansyah di sebelah kanan ya, monggo.
2: Ada David. Waalaikumsalam, absen.
0: David Waru. Oke, terima kasih David. David yang punya rempelo-rempelo, terima kasih sudah selalu gabungan ya. Baik, kemudian ada siapa lagi?
2: Ada Zulkifli Zain Depok.
0: Zulkifli Zain.
2: Enggak ada.
0: Oh tidak, cuma ini saja. Baik, kemudian ada siapa lagi?
2: Ada Lia Ristia.
0: Lia Ristia, Mbak Lia.
2: Assalamualaikum Mbak Naya cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Lia.
2: Kemudian selalu Kota FM di acara Digoda. Mbak Naya mau request lagu Kicau Mania Adela.
0: Kicau Mania laris manis ya, tapi ini masih belum masih belum lolos seleksi sama lolos resensor sama ini ya, musik director. Atau kalau enggak tadi opsi yang kedua apa itu?
2: Opsi keduanya Tanpa iya. Hubungan dari Ajeng Febia.
0: Oke, terima kasih ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya Salam Pres aja buat fans Kota FM dimanapun berada. Buat Mbak Naya, selamat bertugas, sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin Allahumma amin Mbak Lia. Terima kasih Paul ya, luar biasa Anda. Kemudian coba Naya sambil membaca yang sudah merapat di Facebook ya. Ada Reni Rantina, selamat siang. Waalaikumsalam dari kawasan Medan hadir. Kemudian Mbak Yeni Kartika juga dari kawasan Medan juga. Ada penelpon lagi adik. Mohon maaf, selamat siang Digoda.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Sur menganti. Ya, selamat siang, selamat bergabung.
3: Ya apa ya?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Nek Cak Sur ya apa kabar iki?
3: Alhamdulillah ki sami sehat.
0: Seneng aku ngene. Iki teleponnya barang wis sehat pisan Cak Sur, jadi seneng banget Naya di sini ya.
3: Iya, aman ngomong. Teleponnya wis isok langsung.
0: Luar biasa, terima kasih antusiasnya Cak Sur. Silakan, mau ikut lagu apa ini?
3: Tembang Tresno Mbak Naya.
0: Tembang Tresno boleh. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
3: Salam dari Cak Dianto, Mbak Ika, Cece Aini, Mbak Dianta Tiwi, Bunda Yanti, Mbak Ika, Pak Samsuri Brown, Cak Ika, Pak Robek, Cak Wanto, Pak Ali. Tak David, Cak Pendi, Pak Sugeng, Pak Kose, Tak Tama,
0: iya,
3: Mas Solikin, Mas HP,

0: 7 Aprilia. Bunda Ima selagi mudun mau sehat
1: selalu. Amin Allah,
0: Bunda
1: amin.
0: Bunda Farhan, Bunda Eli, Mbak Ella. Selamat siang, panas agak kan nanti. Tretes nanti.
1: Prigen, Mbak Ella prigen, betul.
0: Kono asem ya Mbak, yuk ini puan.
1: Makanya Mbak Ella ini hobi ini makan bakso panas-panas. Ngone adem ancen nih.
0: Iya. Kae iki cak edo cak bonek Mas Adi siap pula.
1: Iya.
0: Terus Mak Mujiati Bunda Waris.
1: Baik.
0: Mbak Yati. Wis wae mawon terus ya Mbak Naya.
1: Iya.
0: Kanggo Mbak Naya sehat selalu, lancar rezeki ya, kalau pulang hati-hati selamat sampai rumah.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Sur Menganti ya, sudah request lagu Tembang Tresno. Kemudian boleh disapa lagi, ada siapa di sana? Agil? Agil apa Ardi? Oh Agil ya, siap.
2: Dari Cak Gianto Rimbu Bek
1: Bangkingan
2: di kota Siklore.
1: Wah Siklore.
2: Assalamualaikum Mbak Naya, mau nitip salam saja.
1: Boleh.
2: Salamnya Pak Pu Gedang, Abah Samsuri, Cak Miskan, Cak Sur dan teman-teman yeah lainnya.
1: Baik.
2: Dan semuanya seduluran saklawasi buat Mbak Naya sehat selalu, selamat bertugas dan kalau pulang hati-hati, matur suwun.
1: Terima kasih. Untuk satu lagi silakan. Oh ada Mas Rizal, kita angkat dulu deh. Sabar Mas Rizal. Selamat siang di Goda.
3: Wasik lore.
1: Buan terus sampai kaget aku. Ada Mas Rizal Pratama dari kawasan Gubeng Kelingsingan Surabaya, sobat kota selamat bergabung Mas Rizal.
3: Udah makan dulu bukan Naya?
1: Alhamdulillah tadi Naya sudah makan pas mau berangkat ke kantor ya, ke studio. Iya. Kalau Mas Rizal bagaimana? Oh, sudah dong tentunya. Silakan. Bagaimana?
3: Barusan aja makan siang.
1: Oh, makan apa tadi menunya?
3: Apa itu? Apa namanya itu? Sayur asem.
1: Wih, sayur asem. Mantap ya, seger ya, banget, panas. Cocok sama cuacanya nih. Lagi panas-panas, makannya sayur asem. Wih, enak, Pol. Sambil, ini kan sudah makan siang, tinggal santainya ya, Mas Rizal. Kira-kira mau request lagu apa ya, ini? Ya.
3: 10 tahun sudah.
1: Apa
3: kita
1: tuh?
3: Berumah tangga.
1: Oh, ini kesukaannya Cak Ma'ruf ini, mandul ya?
3: Iya, lagu-lagu.
1: Boleh-boleh, Naya siapin lagunya untuk Mas Rizal Pratama Gubeng Kelingsingan. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
3: Salam buat Cak Sur, Mbak Ika,
1: Yaini. Iya.
3: Cak Dibia.
1: Baik.
3: Cak Yanto. Pak Pu Gedang. Semuanya aja lah. Salam sehat selalu seterusnya.
1: Iya, terima kasih Mas Rizal.
3: Untuk Mbak Naya sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin Allahumma amin, amin yang kencang. Terima kasih ya Mas Rizal.
3: Iya, enggak main ke Nadia ya.
1: Bagaimana?
3: Yang main yang Gubeng Kelingsingan itu.
1: Wah,
3: saya punya teman.
1: Ya, lain waktu kalau misalnya ada kesempatan boleh ke sana ya. Terima kasih Mas Rizal.
3: Siap, makasih Nana.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih ya sudah 5 orang di untuk siang kali ini yang telepon on air-an dan memang sudah bisa diakses telepon selulernya sobat kota, bisa langsung gabungan aja. Lanjut ada siapa? Agil yang mau disapa, silakan.
2: Dari Heri Citralen.
1: Koko
2: selamat
1: Heri.
2: Siang Mbak Nanya, ya. Citralen hadir. Salam buat sama FKS Press Play Patah Hati.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
1: Selamat, patah hati.
2: Okay. Selamat bertugas sehat dan bahagia selalu.
1: Amin Allahumma amin. Kasih. Kemudian ini ada satu yang belum dibaca loh. Ini apa? Ardian silakan dibaca itu. Ya.
2: Assalamualaikum Kak Naya, semangat siarannya.
1: Waalaikumsalam semoga, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan semoga anak magangnya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya
1: kecuali. Tak boleh kayak gitu ya. Loh dia kan star ya, dia kan bintang. Lah iya. Tadi lagunya sudah naik puterin ya, tapi memang belum ada Ardiansanya di sini. Oke, terima kasih. Langsung kita lanjut sobat kota mendengarkan lagu etnik lagi. Tadi kan sudah didominasi sama koploan. Etniknya masih banyak, ini baru request akhir-akhir ya. Ono sapa mau Cak Sur Menganti, kemudian ada juga Mbak Lia Distia. Langsung meluncur yang pertama dari Arya Gali featuring Intan Mandasari dengan lagunya Tembang Tresno. Yuk digoda, digoyang dangdut.
4: Asik lore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya digoda, digoyang dangdut.
1: Asik loh,
0: luar biasa ya. Terima kasih loh teman-teman ini masih setia menemani Naya dan tentunya Sobat Kota hingga nanti pukul 3 sore Sobat Kota. Silakan mungkin ini terakhir. Yang mau telepon mungkin satu orang terakhir bisa ya, mau request lagu apa? Lagu dangdut koplo manca, lagu dangdut koplo saja gitu ya, koplo Indonesia bisa, atau lagu etnik ambil terbaru juga boleh tentunya. Ada yang mau request lagi enggak, Dek? Ini kan 4 orang nih, baru 2 lagu tadi terputar. Satu lagi deh, boleh apa?
2: Saya mau request kan.
0: Apalagi?
2: Nemen.
0: Lagu Nemen, wah enak pol ini, luar biasa ya. Nemen, Ini kok ini Jawa nih ya, Ardi nih ya. Lagu Nemen dari Gil Kostik. Wes, enak pol ini. Ini Gil Kostik, Gil Gaset itu adalah salah satu penyanyi. Maksudnya Kak Rani ngefans sama Gilga gitu loh, maksudnya gitu tadi ngomong. Oke, apakah ada yang mau bergabung lagi Sobat Kota, the last person untuk menutup atau menggenapi 6 panel pun hari Senin ini ya. Silakan di 0315611416 atau di 0315676923, WA juga boleh di 0817505881. Tadi terakhir sudah Mas Aditya sudah ya. Kemudian siapa lagi? Ada kelap-kelip sepertinya lampu. Boleh teleponan Sobat Kota 0315611416 atau 0315676923. Sembari Naya juga mau scroll-scroll yang ada di Facebook. Bisa jadi ada yang belum tersapa. Ada Bunda Gemoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, selamat beraktivitas kembali. Selalu semangat, semoga sukses dari Bunda Gemo di Palembang, Sumatera Selatan hadir. Untuk Mbak Naya juga terima kasih, waalaikumsalam. Pak Saat Budiono, kemudian ada adik Widya, Widya 17 tahun di Prigen Kabupaten Pasuruan. Ini mengucapkan selamat siang kepada kakak-kakak magangers, arek smekdor ya. Biar gak males di hari Senin, aku sukanya hiking naik gunung. Wih, keren banget ini. Pasti berotot ya, kuat gitu badannya. Oke, langsung saja ditarik ya lagu yang tadi di-request oleh Ardiansyah. Nemen, tapi ada yang belum terputar. Tadi ada yang request lagu enak ini, cocok banget diputarkan pas siang hari buat apa ya, opsi makan siang gitu loh. Ada Nela Karisma dengan judul lagunya Goyang Nasi Padang untuk Sobat Kota. Yuk sama-sama digoda, digoyang dangdut.
1: Asik lho, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 4 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota, luar biasa ya. 5 penyiar di sini. Nah, ya ditemani sama teman-teman magang Kota FM, magang Smackdown yang ada di Kota FM sudah menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengarmu. Ada
1: saya Ale,
0: ya.
2: Saya Azalia,
3: saya Akil,
4: dan saya Ardi,
0: dan saya Naya. Jadi bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Sobat Kota. Bye-bye.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1906.

0: 2016 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
3: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
2: Ayo, mari.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Makin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kota Lama, Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama, Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih, isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Barang antik nih berkelas.

88,1 Radio Kota FM dengutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tunggu Balawan hadir dengan 17 lagu paling menawan dan siap banget untuk meramaikan hari Senin Anda. Ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Selawe, sehat terus Selawase. Lagu dari Sadewo, Sobat Kota. Sadewo tuh kalau merilis lagu baru ya kan, itu selalu ada singkatan-singkatannya. Ada Sabar, Sinau Bareng, ada Selawe, sehat terus Selawase. Ini adalah sebuah doa juga supaya tuh kita diberikan yang namanya kesehatan selalu, sak terus sak lawase. Gitu katanya lagu dari Sadewo, Sobat Kota. Sehat-sehat ya buat Sobat Kota, apalagi yang sudah setia sama Radio Kota FM. Ramah doain semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki yang barokah melimpah kaya raya, amin. Makin suka sama lagu-lagu dangdut, makin cinta sama Radio Kota FM juga. Lagu Selawe atau Sehat Terus Selawase dari Sadewo. Kalau Sobat Kota pengen dengerin lagi, selain di program Tunggu Pahlawan, Anda bisa request di program Cak Ning, di Goda dan Pasar Kota. Sehat-sehat pokoknya. Jangan lupa, makan deh, makan belum. Kesehatanmu itu loh Sobat Kota Mentala. Ya ampun, iya. Jangan lupa minum vitamin, apalagi kalau aktivitasnya tuh padat gitu kan. Jadi biar tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa makan 4 sehat 5 sempurna. Terus juga minum vitamin biar badan juga tetap terjaga. Tunggu Pahlawan masih menghadirkan 17 tunggu paling menawan. Rahma juga mau menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan vote ya. Kalau di WhatsApp, Rahma bakal terima untuk yang di chat saja. Selain chat WhatsApp, Rahma tidak akan menerima Sobat Kota karena WhatsApp untuk Tunggu Pahlawan hanya bisa untuk chat saja. Terima kasih buat Rika Herlina. Tema nomor 10, 7, dan 8 boleh. 10, 7, dan 8, Rahma cek dulu lagi dari Warawidawati. 7, Mejiku Hibini Lopeyu. Dan 8 ini ada lagunya Rara Awal Bahtera. Terima kasih udah vote. Rahma mau siapin mana dulu ya? Oke, ini dia. Boleh. Lanjut. Siapa lagi? Pak Matai dari Kosan Bulak Banteng. Dukung lagunya tema nomor 2, Inako. Inako deh vote loh. 5, 6 dan 8. Terima kasih ya. Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Ya diingetin loh sama Inako belum mengucapin. Iya, ini diucapin ya. Kalau mau salah dulu boleh. Mau vote lagu-lagu di program Tunggu Pahlawan juga bisa banget sampai jam 7 malam nanti. Sebelum Rahma mutarkan lagunya De Abdil, Mejiku Hibini Lopeyu, ada lagunya Rara juga yang udah Rahma siapin. Kita dengerin dulu yuk, dibikin semangat pakai lagu baru dari Novel Syahreka, Super Eksis, yang hari ini siap banget Anda dukung di TV1.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Gigi Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Selangkung dari Farel Prayoga untuk lagu yang barusan aja Rahma putarkan Sobat Kota. Ini adalah lagu baru dari Farel Prayoga. Jangan lupa untuk didukung di program Tuku Pahlawan nomor berapa tadi ya? Nomor 9. Ketik TPS spasi 9. Jangan lupa untuk di vote supaya lagu yang satu ini bisa masuk ke dalam chart dangdut hits radio Kota FM. Selangkung ini dirilis pada 24 April 2026. Biasanya kalau Farel Prayoga itu identik dengan lagu-lagu etnik yang berbahasa Jawa Sobat Kota ya. Nah ini saat ini dia juga lebih menambah sentuhan hip-hop dangdutnya di lagu Selangkung ini. Dan yang pasti supaya terlihat lebih modern, lebih segar lagi Sobat Kota. Dan Sobat Kota yang Gen Z, anak-anak Gen Z biasanya kan suka sama lagu-lagu hip-dut-hip-dut gitu kan. Jadi biar bisa dinikmati juga sama anak-anak Gen Z, biar makin suka sama lagu-lagu dangdut. Yang lain juga yang milenial dan generasi-generasi yang lain juga suka ya lagu-lagu hip-hop dangdut. Sejak zaman lagunya Garam dan Madu, terus banyak juga lagu hipdut yang ada di Radio Kota FM yang bisa Anda request juga di 88,1 FM. Tapi kalau di program Tugu Pahlawan, ini adalah program vote lagu di mana lagu yang dihadirkan atau di vote yang diputarkan itu hanyalah lagu-lagu yang ada di dalam daftar saja. Jadi Sobat Kota supaya tidak salah pilih, jangan lupa untuk dibaca dulu flyer yang sudah kita updatein di sosial media Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram di Instastory Kota FM 881. Kalau sudah punya nomornya Kota FM dan sudah kita save untuk kontaknya Sobat Kota, so Anda bisa kepoin melalui WhatsApp Story ya. Jadi bisa gabungan deh, kasih tahu sama Rahma lagu mana yang disukai. Kalau ketanya Abu Kalista, dia tuh suka sama TP nomor 12. TP 12 tuh ada lagunya siapa? Tajamnya Karang Melili. Udah disiapin aku belum ya? TP nomor 12 ya. Oke, boleh. TP nomor 12 ditunggu ya. Lanjut, ada Isti yang hari ini suka sama TP nomor 12 juga. Enak, emang lagunya ini enak Sobat Kota. TP nomor 12 single dari Melili. Tungguin lagunya, udah Rahma siapin. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ada siapa aja Rahma mau kepoin dulu. Sudah ada yang vote ini fanpage Facebooknya. Terima kasih buat Ahmad Hudori yang hari ini juga suka sama lagunya Melili di TP nomor 12. Oke. Hadi Prayitno, Tajamnya Karang Kak. Ini juga lagunya Melili ya. Sang Tuketu dari Ginyar Bali vote lagunya TP5. Saat Budiono TP16, ada Ainul TP nomor 3, Cameng Mustika TP12, Senario Randy TP nomor 8, Bolasri TP8, Abah Waisel TP nomor 7, Matur Nuwun juga buat Eros Andre yang suka sama TP nomor 2 dan 12. Putra Andriansyah TP2, Bobo TP nomor 2. Reni Rentina dukung lagunya TP nomor 2 dan 8, Ripto Swason TP 8 dan 12. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu yang mana? Kasih tahu sama Rahma Imaniar sekarang juga, ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam. TP 12.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: PP 17.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

ese musik. Waduh tarik. Arep mulai urung ana dalane kan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Aduh, dari Denny Caknan, Sobat Kota. Ini adalah lagu barunya yang ada di TPN nomor 3 untuk hari ini di Vote You. Kalau buat yang belum vote, boleh vote sekarang juga. Kalau sudah vote gimana? Nambah juga gak apa-apa. Masih ada waktu Sobat Kota. Kira-kira Sobat Kota pada suka sama lagu yang mana? Tertarik sama nomor berapa?

Setengah soal lagu nomor berapa? Hayo, ayo di vote, ayo dikirim ya. Diketik doang, gak dikirim, gak nyampe dong ke Rahma. Ada siapa lagi? Yati Yohayati. Dia suka sama lagunya Alvan. Oi, oi ada gak ya? Oi, oi, oi, Alvan hari ini, oh ada. Tema nomor 5, Ayas. Dukung lagunya Oi juga. Nafila. Nafila dukung lagunya Alvan. Terima kasih buat Rahma Aisyah. Juga suka sama lagunya Alvan. Lanjut, Aneta dukung lagunya Alvan. Siapa lagi nih? Fabian Pantau. Fabian kemana aja dia? Aduh, muncul-muncul nyepam loh Fabian. Ya Allah, ya Allah. Apa ini? Kayaknya dukung semua deh Fabian tuh kan. Ya, kalau food jangan nyepam ya, Sobat Kota minta tolong, izin. Tati Sumiati, dukung lagunya Tasya. Ada Arohwati, tema nomor 5. Ayut, 520 dukung lagunya. Oh, di dedang aja ya. Harmi Wahyuni, tema 12. Ada Via, dukung lagunya Alvan. Aisyah, tema nomor 5. Galeri 123, dukung lagunya Alvan. Hai, ini Alaysia, dukung lagunya Alvan juga. Neneng Susi, dukung lagunya Alvan. My Happiness, dukung lagunya Alvan juga. Nda, dukung lagunya Alvan. Ada Linda, vote lagunya Oi, sahabat Alvan Pekalongan. Dukung lagunya Alvan untuk hari ini. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu di nomor berapa, Sobat Kota? Ayo, wajib kasih tau sama Rahma. Sambil kita jaket bareng, pakai lagunya Wika Salim featuring Couple Worship Group atau KPK singkatannya. Hari ini silakan didukung di...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook

0: Powergen push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah salah satu lagunya Trio Macan yang baru Sobat Kota ya, Siji Diping Selawe Piro. Lagunya bisa Sobat Kota request juga di program Pasar Kota kalau mau dengerin lagi. Oke, kalau gitu Rahma mau spill untuk pemenang atau lagu yang mendapatkan dukungan paling banyak di Tugu Pahlawan tanggal 11 Mei 2026 diraih oleh

Selamat untuk tema nomor 5. Oi, dari Avan Sobat Kota. Ini adalah single terbaru ya. Dan langsung banyak diserbu oleh fansnya juga. Sekaligus selamat pamit sebentar lagi. Ternyata ditemonin Irsyad Yoga ya. Di Dadang Surabaya sampai nanti jam 9 malam. Sampai ketemu lagi. Bye. TP 5.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
3: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
4: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
3: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
4: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
3: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
4: Zaman saiki sik radioan.
3: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
5: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbok, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku loh.
4: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan, dek radio kota FMI.
6: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Gimana Sobat Kota awal pekan hari Senin? Semoga awal pekan hari ini bisa lancar semuanya. Kalau kita kan sudah melewati hari Senin ya kan, hari pertama di awal pekan. Kadang sih karena masih kebawa kemarin-kemarin yang libur gitu ya, hari Senin kadang cukup malas gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah melalui dari pagi tadi sampai siang sore. Ini udah masuk malam, saya masih bersemangat malam hari ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya,
0: syadu banget, selamat malam. Loh, ya apa ini? Kok meninggalkanku tanpa jejak? Ya apa ini Cak Adit ini? Boleh dicoba lagi. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syadu banget,
0: ya apa ngilang ini?
1: Pencet telinga
0: pencet. HP-nya. Walah, ya wes. Ya ngono nanti pamit ngono lo. Digolek Rahma lo tiba-tiba menghilang. Ya apa sampean niku?
1: Boleh.
0: Lagu ya apa, Cak?
1: Yale.
0: Bang Haji. Oke, yale. Sik sebentar. Yale. Buat siapa salamnya?
1: Dadah. Mbak Imangesong, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Ella, Sabda Lili, Dayanti,
0: siapa lagi?
1: Despira, Tia, Mbak Mami, Mbak Mimin, ya semuanya fan kata yang betul-betul.
0: Oke deh.
1: Masih saya terima kasih.
0: Sama-sama, Cak Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya,
1: sadu banget.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa, ya Cak Ali, Rek.
2: Selamat malam,
0: sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat baik. Jadi suara udah nampak ini Mas Ali sehat pol kayaknya.
2: Amin.
0: Lagunya apa?
2: Kesunyian dalam jiwa.
0: Iya, awal ya. Oke, salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Mimi, Bu Warha, Atona, Bu Siti, Bunda Wulan. Itu Mbak Ima, Mbak Inun, Mbak Ika. Oh izin. Cak Satria Mang Ujang, Cak Amis, Cak Amis Kerep.
0: Oke.
2: Pak Jumadi, Cak Tur, Pak Cak Poneng, Budi Mujiati, Mbak Indah, dan semuanya. Buat Mas Irsat, terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Mas Irsat sehat walafiat, rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan segera pergi ke Mekah Madinah.
0: Amin.
2: Matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Syadu banget.
3: Asik banget.
0: Asik digoda.
3: Tadi pun singkat ya.
0: Lagunya apa?
3: Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah. Oke. Salam buat siapa, Mbak Eva?
3: Salamnya buat Kak Ayesha. Okay. Sehat selalu. Makasih.
0: Terima kasih, Mbak Eva. Secangkir madu merah. Judulnya nggak ada cangkirnya, madu merah aja kayaknya. Madu merah, sih nggak muncul ini soalnya. Yang mau menyusul boleh silakan di 561-416-567-6923. Dicoba lagi Cak Ardi, belum keluar soalnya notifnya. Cak Ardi di rungkut, bisa dicoba lagi Cak. Ayo Cak, semangat Cak. Atau di jalur reguler. Di 561-1416-567-6923 WhatsApp di 0817508881. Selamat malam Bunda Ica di Kurek Sari Waru. Salamnya buat Ananda Fahri. Semangat ya ngerjain tugasnya. Lagunya Bukan Jodoh dari Latif Han. Terima kasih. Cak Agung WB di Kalisantri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Syadu banget. Lagunya Buta dari Roma Irama. Oh, Buta Tuli dari Roma. Ya, salamnya untuk semua penggemar Radio Kota FM dan semua kru. Terima kasih banyak Cik Agung, WB. Mariana Baru, selamat malam. Cik Agianto, selamat malam. Dendang Surabaya. Syahdu banget Mas Irsyad request lagunya. Air Mata Darah ya. Salamnya buat Cece Aini, buat Mbak Wiji, Mbak Ika, Mbak Tino Puspita, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Tanti yang ada di Pumpungan, Mbak Yanti dan semuanya. Mas Irsyad semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya kalau pulang. Hati-hati, matur nuwun. Ambu Kalista, selamat malam. Hai Ambu. Dari Bandung ini sudah merapat. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti di Tretes Prigen Pasuruan, Dendang Surabaya. Selamat malam, syahdu banget. Lagunya Sakinah dari Dita Sugiarto. Terus malam hari ini juga sisi mana ini ketinggalannya. Mau salam-salam buat Abito Yibi, Miskan Kebraon, Pak Wiyoto, Pak Jono, Mbak Ima di Ngesong, Bu Sanipah, Bu Fatih, Bubu Pelamongan. Terima kasih Mas Irsyad, sama-sama.
4: Iki Surabaya Re. Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kota Bersinar Dalam Jiwa dinyanyikan oleh Faulida yang secara resmi sudah rilis pada tahun 2019. Sebenarnya juga ada beberapa versi cover yang dibawakan sama Aco Lida yang rilis juga di 2021, Sobat Kota. Memang sih Faul layak gitu ya jadi juara karena memiliki kemampuan yang terus mengalami peningkatan selama kompetisi kemarin berlangsung. Bersinar Dalam Jiwa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Secangkir Madu Merah, salah satu lagu yang diproduksi sama MSG Records dan menjadi salah satu hits di album dengan tajuk yang sama rilis pada tahun 1990, Sobat Kota. Banyak dinyanyikan sama penyanyi lain kalau originalnya. Saya hadirkan malam hari ini sama Itje Trisnawati. Terima kasih masih gabung sama Irsyad. Ada Mbak Iva di Surabaya, ada Neva yang ada di Boyolali, ada Mbak Iva selamat malam di Graha Family, kemudian ada Mamius di Surabaya, thank you. Kemudian tadi yang bergabung ada Cak Mol, juga bergabung sama Irsyad di Dendang Surabaya, ada Mawar juga masih gabung sama Irsyad. Selamat malam Dendang Surabaya, oh keputus, Dendang Surabaya selamat malam, wih. Dendang Surabaya selamat malam.
1: Dendang Surabaya, selamat malam.
0: Syahdu.
1: Assalamualaikum,
0: Mas Irsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget.
1: Gimana kabarnya, Mas Irsa? Sehat?
0: Sehat, baik. Posisi di mana sih, kebres sekiki?
1: Inge.
0: Posisi di mana ini?
1: Aku mau request lagu ya.
0: Apa lagunya? Halo? Halo? Halo? Chatnya nanti di WhatsApp aja. Dendang Surabaya.
1: Sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara-pinara.
1: Nggih, kula pinara rumiyin.
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan pripun niki?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Wow. Alhamdulillah. Anu niki lampun dahar napa dereng ya menten?
1: Dahar. Heeh. Mun manten mangan berkat.
0: Oh, dibrekne terus diangkat.
1: Nggih, betul.
0: Lha kuatah lho sing anu, sing matutin jenengan kuatah lho. Ya apa iki? Bunda Farah kawis gabung napa dereng? Oh, repot anu pengawasan to.
1: Sibuk wis.
0: Oh, wis pokoke. Wis pokoke suwi. Oh, alah. Semua oh, alah, lah anu lah penyiar gampang izin lho niki, terus pripun? Jadi kan geng rantas to. Oh, alah. Anu lah ya kok rasane teng ati kok enten sing grandul-grandul ngono. Ana sing enak sih ngerasani berarti. Sehat nge?
1: Ya, ngerasani, ya.
0: Sehat nge?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat
0: wis pokoknya.
1: Mangane doyan pokoknya sehat.
0: Selera makan itu nomor satu.
1: Temenan lagi sampean, ini gak mangan bisik, ini kurang lego.
0: Nah iya, salam mas buat Bunda Farah kan dari Pak Suwanto.
1: Oh, salam balik Pak Suwanto. Aku kena dikirim Pak Suwanto.
0: Nah iya.
1: Aku kena Bunda Farah.
0: Ya weh, satu wes Pak Suwanto iki, terus kedua sampai 29 siapa? Yo.
1: Kayak lagu loh ya, kok.
0: Nggih, berarti 25.
1: Oh, 25. Ya wis Suwanto. Terus Mas Ali. Terus Pak Dianto. Terus Di. Cari. Budaya Tiras Tejo. Sudah selamat. Pak Pugedang. Pak Wanto, Pak Suwanto sama Pak Wanto di Wenten ya. Pak Satrio, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Selamat, Bang Ucok, terus Bang Ujang, Kak Sur, terus Kak Boneng, terus Bunda Sitira, Bunda Ima, Bunda Yati, Bunda Aini, Cici Aini, Bunda Matona, Bunda Mimi, Bunda Eli Agustin.
0: Tiga lagi, yo, tiga lagi.
1: Mbak Ella. Mbak Ella. Nggak,
0: mudah-mudahan
1: ini,
0: oh, saya mau lihat yang jelasah. Dan!
1: Dan!
0: Dan!
1: Dan! semuanya salam seduluran selawat.
0: Alhamdulillah. Keren toh. Jatahnya lo selawi dikek telung polo. Kurang bener apa bakul lagi. Lo ya apa re?
1: Noca ime gurung.
0: Lo dilosno ya. Si dosa RW apa orang RW gingko?
1: Ya si RW polo polo kan. Dari nanggo nanggo.
0: Wes anek sing. Wes anek sing komen iki lo Mas Ersa. Nanti ku kirim salamnya sak kampung ta jari.
1: Oh akan ngundang-ngundang ini lo. Wong RT. Satu
0: swida gitu sama. Wah, satu swida rek.
1: Kadang undangin.
0: Wes lagunya apa ini? Apa spesial biasa, dari aku? Tahun 2000. Tahun harapan yang penuh tantangan. Ngono kan kok sidan toh? Terima kasih, Bu Nyai.
1: Ada
0: amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya syahdu.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cak?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana?
0: Sehat, baik. Gimana malam hari ini? Kawasan Rungkut dan sekitarnya aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman, siap. Cuaca juga cerah ceria ya?
2: Iya, cerah.
0: Siap. Lagunya apa ini, Jardi?
2: Lagunya Dua Kursi aja, guys.
0: Dua Kursi, oke. Salam buat siapa? Iya.
2: Ya, salamnya buat yang bersan tadi, Bunda Farhan ya? Ya, Bunda Farhan, selamat malam. Dan juga Mas Jolikin Lorot, Mas Aditya, Pak Po, Pak Samsul Hadi, selamat malam. Terus juga ada Yud Dania, selamat malam. Juga ada Bunda Ani, selamat malam juga. Ya, itu sama saja, Pan Kota.
0: Siap, Kota baik. Besar
2: FK, sejauh perusahaan sejujuran Sulawesi.
0: Siap.
2: Untuk Mas Isra, selamat tersegat. Kalau berangkat hati, cekat-cekatan selalu. Banyak rezeki yang berlimpah.
0: Amin, amin. Saling mendoakan, Jardi. Terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Sadu banget.
0: Sadu banget. Ganteng. Good evening Bang Ucu, apa kabar ini?
3: Sudah makan malam Bang?
0: Oh sudah dong.
3: Bagus, biar kumisnya nanti tumbuh. Kalau nggak makan malam kumisnya nggak bisa tumbuh Bang.
0: Mau dikelabang tak kalau udah panjang.
3: Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang. Segera ku bawa pulang untuk Bang Irsyad dan Bunda Farhan.
0: Siap.
3: Ya, salahnya numpang Bunda Farhan aja ya.
0: Siap, siap.
3: Oke. Aku ibu satu, Pak Toto.
0: Oke deh.
3: Bang Irsyad yang ganteng, matur thank you.
0: Sama-sama Bunda Bang Uco. Yo, terima kasih selamat bergabung Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya.
0: Syadu banget.
4: Satu banget bersama Mas Irsyad.
0: Selamat malam, apa kabar ini?
4: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah. Sehat ya?
4: Iya, Alhamdulillah.
0: Posisi lagi di mana ini, Cak Wanto?
4: Posisi di Mas.
0: Di mana?
4: Di teras.
0: Oh, di teras, Mas. Sudah di rumah ya, Alhamdulillah. Siap. Mau lagu apa?
4: Lagunya
0: Kupu-kupu.
4: Gubuk Derita.
0: Oh, Gubuk Derita. Atau ya, Rek. Oke, salam buat siapa?
4: Salamnya Derek kali.
0: Oke. Siap. Siap. Terima kasih. Jawanto, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapa sih kekel? Anak lawaan tak kok kekel bareng iku lho.
1: Enggak sih. Tapi kayak dirimu sing nyanyi.
0: Jangan aku kan pemalu.
1: Cari aku ngene. Nek kok iso sing nyanyi tidurku lak dadi nyenyak.
0: Lho. Pengantar tidur dong aku.
1: Iyalah, tibaane duduk. Tapi aku sak mari keprepenen ya jadi bangun deh.
0: Oh alah. Ya apa truket sore ta iki mau?
1: Itu mulai jam 5 tadi.
0: Lho apa sih wingi yo ngono, saiki yo ngono. Turu sore-sore iki mesti niki ya.
1: Iya, mangga habis begadang.
0: Oh alah, siap-siap.
1: Iya. Begadang gelek cuan lho kok. Ke pondok.
0: Apa? Nepi golek nomor ta, tau apa bengi-bengi?
1: Bisa porno online, kok nomor piro.
0: Yes, pokoknya sehat
1: ya. Diantri nong, nolo.
0: Loh, alah. Ya, wis lagu apa iki?
1: Lagu nih, aku telak no lagu nih terlalu rindu ae.
0: Terlalu rindu? Terlalu tak selalu?
1: Terlalu rindu.
0: Oh.
1: Kakaknya raya nong kok. Karena itu turu kabeh.
0: Terlalu rindu. Oh iya iya oke. Okay.
1: Bunda Rita ya. Bunda. Tapi dirimu sehat kan?
0: Oh sehat dong alhamdulillah. Sehat sehat.
1: Alhamdulillah. Ngeta kelak yo seneng. Kak senep
0: ngono. Nah iya saling mendoakan sehat kabeh iki engko.
1: Amin ya
0: wis. Salami sapa
1: iki? Salami buat semuanya aja. Sehat semuanya.
0: Amin,
1: buat dirimu
0: amin.
1: Juga gitu.
0: Jaga
1: kesehatan kalau pulang hati-hati. Moga-moga rezeki ini tambah akeh,
0: rezeki
1: ini tambah lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes gantian dulu. Yang telepon nanti lagi boleh di segmen berikutnya ya. Ya apa tuh terus rek? Saya sabar dulu yang ngantri ya. Pak Matnai, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Loh, ki gak kelamben, gak adem ta Pak Matnai ki. Mau benar lu cinta. Cak Samsul, selamat malam. Terima kasih. Syahdu banget. Dari kawasan wisata keluarga Tretes Perigen. Waalaikumsalam. Lagunya Kebaya Merah dari Irfan Mansyur ya. Salamnya buat Ranar Stubi Lujeng, anak Aimana, Pak Sugeng Bakso, Bang Tejo di ke Cak Ardi Rungkut. Ada Riana di Pandugo, Pak Jono di Gresik, ada Mang Ujang. Terima kasih Sugeng Rahayu. Terima kasih. Selamat malam sudah bergabung di Dendang Surabaya. Mau cinta rahasia. Buat semuanya, selamat malam, selamat beristirahat.
5: Iki Surabaya rek. Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Oh, ma fille!
1: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange, yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda.

0: Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Irsa sih cuma ngingetin Sobat Kota, kalau sedang rindu sama seseorang ya secukupnya aja. Kalau sedang cinta sama seseorang ya cukupnya aja. Jangan sampai terlalu gitu ya, karena hal-hal yang terlalu itu gak baik loh Sobat Kota. Ya kalau rindunya tersampaikan, ternyata enggak, dianya gak rindu, kita yang sakit hati sendiri. Cinta, benci juga sama, apapun semuanya kita berikan secukupnya aja Sobat Kota ya. Selamat malam Dendeng Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendeng Surabaya.
1: Dendeng Surabaya, Kak.
0: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, kok kemresek neng guri iki lho, lapo sih iki? Sik repot opo iki?
1: Lagi repot makan.
0: Oh, repot makan. Menunya apa malam hari ini?
1: Menunya sambal tomat.
0: Oh. Sambal tomat. Oh iya, Sobat Kota ini mawar berduri ya. Nanti lupa lagi suaranya. Soalnya kan jarang-jarang bergabung kan. Nanti kelupaan. Ini mawar berduri ya.
1: Iya.
0: Siap. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Lapo sih sih usum tau sepiring berdua.
1: Masih.
0: Ini keromantisan tau orang-orang yang dipangan maksudnya sepiring berdua gitu loh. bercanda ya siap. Sepiring berdua. Salam buat siapa ini?
1: Sepiring berdua. Spesialnya buat audio. Sana.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Untuk semuanya pendengar. Salam sehat semua, salam kenal.
0: Siap.
1: Untuk kakak. Selamat tugas sampai selesai.
0: Terima kasih Mawar Berduri sudah bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Brangkidul katanya. Sudah bergabung di Dendeng Surabaya. Terima kasih ada Mawar Berduri. Irsat mau menyapa dulu satu lagi boleh di 561-1416 567-6923 ya. Dicoba dulu. Selamat malam Dendeng Surabaya. Selamat malam Dendeng Surabaya. Halo. Sudah
2: halo,
0: mas?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Surabaya, saya yang dari Wong.
0: Alah, ya wes, yang lain dulu, Dendeng Surabaya.
3: Dendeng Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget, selamat malam.
3: Malam.
0: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya, alhamdulillah siap. Gimana kawasan Bangkalan dan sekitarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oh, baik. Hujan apa mendung apa?
3: Kalau sekarang nih lagi cerah.
0: Oh, lagi cerah.
3: Tapi kalau tadi sore sekitar jam 2 itu turun hujan.
0: Oh, siap-siap. Aman malam hari ini ya.
3: Alhamdulillah aman.
0: Oke, siap. Mau lagu apa ini? Saya siapin dulu lagunya.
3: Lagunya Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Ke ono awane wis bengi ketutup. Mendung apa ya mene? Cinta Berawan. Oke, Cinta Berawan. Salam buat siapa?
3: Ada ya? Ada ya?
0: Ada, siap. Salam buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Irsyad.

0: bola di depan kan di mana aja bisa. Striker di penjaga gawang, di belakang.
1: Semuanya di ya. Benar. Oke, baik. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini.
0: Oke, salamnya buat itu Bunda Farha.
1: Oh iya, siap.
0: Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Wulan,
1: okay.
0: Bunda Arjun, Bang Ucok, Bopar, Abang Kosi, Bang Gugedang. Ya, siapa yang bisa turun? Mawar Berduri ya.
1: Mawar Berduri.
0: Ya, salam kenal juga. Masih saja makasih.
1: Sama-sama. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Syahdu banget.
2: Syahdu banget.
1: Nah, apa kabar ini?
2: Baik sekali.
1: Alhamdulillah. Sobat Kota bertanya-tanya suaranya kok asing. Siapa di mana ini ya?
2: Siapa lagi? Kalau bukan Ariful.
1: Ariful. Cak Ariful di mana ini?
2: Di Lamongan.
1: Oh, di Lamongan, siap. Karena ini waktunya mewepet, Cak. Jadi luangsungan enggak apa-apa ya. Lagu ya apa, Cak, iki?
2: Aku lagu apa nih?
1: Apa?
2: Citra Cinta, Kak.
1: Citra Cinta, boleh. Citra Betul. Cinta. Salam buat siapa?
2: Salam buat keluarga di rumah. Mm-hmm. Selamat malam, selamat siap. Santai-santai. Buat Kak Irsa, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Kak Rahma, teman duetku yang kemarin.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu juga, sukses.
1: Amin.
2: Udah itu aja, Kak.
1: Oke deh, terima kasih Cak Ariful, salam buat keluarga, sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Ya.
2: Sama-sama.
1: Yo,
2: amin.
1: Terima kasih. Mohon maaf ya, banyak yang harus ditolak malam hari ini untuk bergabung di On Air. Besok bisa kembali bergabung. Soalnya Nasi Daria udah mau keluar malam hari ini untuk Sobat Kota dan spesial buat Bunyai Farha juga tahun 2000.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Ya, namanya juga hidup Sobat Kota, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita, harapan, perjuangan, bahkan pernah mengalami kegagalan dalam hidup dan kebahagiaan yang mungkin kita nggak tahu bahwa ternyata silih berganti begitu ya. Dan dalam setiap fase kehidupan pasti ada pelajaran, ada hikmah yang akan kita petik seperti apa gitu ya. Baik memang pelajaran hidup dari kita sendiri atau kita tahu dari pengalaman hidup orang lain Sobat Kota. Dan gak jarang juga ada hal-hal yang kadang mendalam, hal-hal yang sederhana tapi bisa menguatkan hati dan juga kita bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih bijaksana. Makanya Sobat Kota, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah ketika menghadapi salah satu masalah begitu ya, ya sebisa mungkin bijak, bisa melihat dari berbagai sudut pandang biar kita lebih tenang untuk menghadapinya. Irsyad pamit, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Dendang Surabaya. Habis ini Cak Ning jam 9 sampai 11 malam nanti. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koploget.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng dalu dolor. Ketemu maneh kalian sareng campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki tombone teko iki lho, anggen monggo pinarak dikancani tarining tias. Ngantos jam 11 mangga.

0: Walu-walu kok masih juga tafam dangdunya Surabaya. Teler, ketemu mana? Kepanggil maling ya. Kata sepunti porto sipun, bagaimana kabarnya? Iya, apa kabare? How are you nih? How ma? Ken-ken kabare? Sehat sedaya? Doaku untuk semua dulur-dulur Cak Ning. Khususan dulur-dulur Cak Ning. Sehat, panjang umur, rezeki lancar, terus nyambut gawene yo lancar, dimudahkan segala urusan. Wis sak sembarange lancar ya. Ben tambah lancar maneh, gabung ning ngene Cak Ning wis waya dalu jam 09.00 tomat ya. Wayahe ya. Tembang-tembange seperti biasa ya. Sudah siap sedia menika. Pokoke sabar, kuncinya sabar ya. Cak Ning.
1: Cak Ning campur cari kumpul kending kota FM. Yo iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cardi. Sehat, Cak? Yeah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Yeah. Monggo tembangin apa?
1: Kula tembang pun Kutut Manggung Jemawon.
0: Kutut Manggung. Nggih. Yeah. Monggo salam kagem.
1: Ya salam pun kagem Pak Jalan Tamrin, Pak Bubisang, Pak Sugeng kalian penurun. Mas
0: Sinten?
1: Sinten?
0: Kata anak Cak Solehe, anak Cak Dul Karim, Cak Afif.
1: Pak Kang Prati, Sugeng kali.
0: Nggih.
1: Nggih kagem. Mbak Ani, Bu Dani, Mbak Emma, kali-kali ini. Wah, yuk kali-kali ini. Ini akan ketuaan dari
0: Jemawon.
1: Akan yang tadi juga ngaji depan ngapet-ngapet di rumah.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cardi, rungkut. Caning. Aduh, terputus. Monggo bisa dicoba kembali yang telepon. 0315611416 atau 0315676923. Sudah bisa ini teleponnya ya. Seger mana? Ini tak kerok ya, kerokan garbis. Cak Ning?
2: Ya, Ning.
0: Inggi.
2: Campur sari.
0: Inggi.
2: Oh, gendeng.
0: Iya. Oh, hei. Iya. Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Pari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emma, suking jalan.
2: Mbak Pari sehat nih Mbak
0: Pari. Alhamdulillah pengasuhnya pun sehat. Mbak Elayu sehat yuk.
2: Alhamdulillah sehat banget ini. Sehingga bisa ditemani Mbak Pari juga. Mbak Pari nemenin aku.
0: Saling menemani aku dong. Yuk ngono pancene kudu nih. Yeah.
2: Iya betul dan juga nemenin semua fan kota. Kan gitu nih.
0: Yes. Monggo tembangin
2: lagunya
0: apa?
2: Mbak Tarya. Lagunya Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno. Oke. Monggo salam.
2: Pasang pendamping tercinta. Ya salam-salam gini.
0: Monggo.
2: Yang barusan turun itu tadi siapa?
0: Cardi Rungkut.
2: Oh iya Mas Ardi, selamat malam. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan juga buat Mas Aditya, Mas Heru, Pak Rusdi, Mas Ali juga. Dan juga semuanya.
0: Semuanya aja.
2: Semoga selalu sehat. Okay. Termasuk Mbak Tarinya
0: amin,
2: juga.
0: Amin.
2: Lagunya
0: kasih.
2: Saya tunggu okay. Sambil tuntutan ini Mbak Tari.
0: Oh iya, penak tenang.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, dulur, mangke malah dilanjut nggih. Yo to? Saiki lagu nggih, tapi niki wonten ingkang badhe lewat rumiyin nggih. Monggo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Surabaya Re.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan

0: Walu-walu ke masih juga Kota FM dangdutnya Surabaya. Kita selatan sak ning campur sari koplo gede Kota FM. Iya iki ya iki ya iki. Konco wayah dalu nggih, konco lagi ngopo iki? Lagi dhewe? Kan kancane tak kok dhewe anang di kancane re. Eja, ya gak apa-apa iki lho di kancane sak ning ya dadi rame nggih. Heeh. Lho, iya enggak jadi telepon ini Cak Ayi Munajat. Ya kayak konco kerja makaryo lembur ya cocok ya cocok meong ya. Ya tambah semangat tentunya ya. Wis pokoke gak kroso moro-moro gaweane serampung ya. Langsung mulai disian ngono. Matur nuwun terima kasih kang sampun gabung monggo badhe on air ya saged lewat telepon 0315611016 atau 0315676923 sugeng dalu. Menika saking Cak Yoko sendiri Pertegal. Ambu Kalista hadir. Terima kasih Ambu dari Bandung ya. Hatur nuhun. Lanjut sinten malih niki. Cak Agung BP Kali Santri. Sugeng dalu. Salam Cici Aini, Cak Rimbu, Cak Gianto, Mas Ujang semuanya salam penggemar di Kota FM. Sehat semua termasuk kru. Matur nuhun. Bang Uco kemarin sudah teleponnya ya. Istirahat dulu ya, gantian yang lain. Lanjut, saya sekedap. Ini sudah. Mbak Rika Herlina, nggih, monggo Mbak Rika. Ya. Saya sekedap. Diki, lagunya apa? Belum di apa ketik ini ya. Cak Aris Candi. Kong Aris, Kang Dalu, Kang Aris. Ya, ning tari kados menti kabaripun alhamdulillah sae. Mugi tiban kesehatan langsung sasan. Amin. Dalu niki spesial lagune kagem putuku pertama dan kedua serta Eyang Putri. Wis loro ya, kok cepet men ya. Aduh, Kang Aris rek nggih, serta Eyang Putri. Campur sari pancen cocok ya tambane atem kandhani kok ya. Cak Ning.
1: Campursari. Goblok. Cak Ning.
0: Yuk.
1: Cak Ning campursari.
0: Yuk.
1: Goblok gending. Aha. Kota FM.
0: Yes.
1: Yo iki.
0: Iya.
1: Hok ya. Hok ya.
0: Gak lali hok ya ya. Nggih, Cak Samsul. Sehat, Cak? Nggih,
1: Cak Samsul haji. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo. Tembangin apa?
1: Gending mawon. Sing lawas langsung klasik. Sembarang.
0: Nggih.
1: Atur salam kagem Pak Sugeng Deng Pasar Bali. Cak Abdul Mukim, Cak Ditya. Wow, Cak Ardi Rungkut.
0: Iya.
1: Terus Bang Eros. Pak Jono, Mang Ujang. Pak Bu Gedang. Tan sedoyo kemawon.
0: Ayupan kerso ta?
1: Kerso. Nggih, asik. Sing klasik mau sing klasik.
0: Nggih.
1: Apa nuwun ning dari?
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Cak Samsul Hadi. Oke, lanjut sinten malih? Monggo badhe bergabung. Saged telepon on air nggih. Cak Ning.

0: Iya sih. Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mbak
0: Sekang
1: Tari.
0: dalu Cece ini.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah, temeriku cerah nggih.
0: Cerah sekali.
1: Alhamdulillah temeriki ya
0: Cerah
1: cerah
0: ya,
1: pol
0: Masya Allah.
1: pokoknya.
0: Tapi nang kene sejuk loh Mbak ini.
1: Iya, mending jero asih. Nek jero nek ndek ndek jopo yo tindak no lamu.
0: Masa toh?
1: Yang penting pengen sehat
0: Yo,
1: gitu.
0: amin, amin, sampean yo sehat yo.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iki ambek tak sambi mbek makan iku lek bubur kacang ijo Mbak Tari.
0: Gak dhewe.
1: Gak dhewe ambek tak campuri ketan ireng.
0: Jos tenan iku.
1: Pengin Mbak Tari.
0: Iya, iya.
1: Entek rong mangkok wis.
0: Bae.
1: Kan itu.
0: Kluwen kaya ya. Iya.
1: Mari lari maraton iki.
0: Woi, percaya ya. Langsung langsing apa langsing langsung.
1: Yo, los wis mbak Tari.
0: Nggih.
1: Enak e lagune Tresna Suci ae Mbak Tari.
0: Tresna Suci, oke.
1: Iya, tak pesen kanggo ayahku sing tersayang, bubuk jantan, bubuk ganteng ngono ae.
0: Ngono ta. Wis bubuk kok dikirimi lagu to. Digugase.
1: Iya, kok tak sabar to. Paling ya mbak nonton TV, TV
0: ini
1: ngocer, ngono. Salamnya anak Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Jendera TV, Bunda Wulan, Bunda Mujiati. Mbak Ika, Mas Rizal, anak Mas Agung, Mas Boyong, Mas Aditya, Mas Ardi, Bunda Sutira, Koko Aeng, Bunda Sani Pap. Rana Pak Cak Heri, Cak Hari, Rana Bunda Parha, Bunda Hari, Bunda Noni, Rana Mbak Ima, Mbak Santi, Mang Ujian, Pemali Pak Rusti, Mbak Ela, Pak Kasian, Rana Cak Rembo, Cak Su, selamat malam, Rana itu loh, siapa Bang Era. Wes tuh abai kompak kesehatan duluran selalu sehat selalu tetap semangat
0: Amin.
1: Selalu.
0: Jauh.
1: Kan gue pengen jangan lu jaga kesehatan kalau pulang
0: hati-hati. Terima kasih. Tak
1: kenal rezekinya tambah lancar.
0: Amin ya Allah. Amin. Sami-sami.
1: Terima kasih Mbak Tari. Yeay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini. Thank you. Yeah. Nah, satu penelpon lagi. Cak Ning. Cak Ning. Dicirik nasik toh Mak. Di off kan dulu.
2: Dengan sudah paten.
0: Kok ngaran telepon WA?
2: Campur sari.
0: Yo.
2: Kau perlu genting.
0: Yes.
2: Kau tak FM.
0: Wow.
2: Jauh ini, jauh ini. Bentari, bayu netihan.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek telepon.
2: Ya tadi ini berarti dompetnya goyan.
0: Oh, ngono. Dompetnya jalan di infus.
2: Isini, isini tuh ngotot.
0: Ya jalan di kompres. Ya. Gih, sekap bapak pak.
2: Ya nampak sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Estoni pun sehat. Jangan gak sehat, gih.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo tembangin apa?
2: Sampan puteraken sepurane baen.
0: Sepurane baen. Saya tak golekno
2: Pak. Sepur baen.
0: Saya tak golekno sip Pak. Monggo salami.
2: Lek boten menten nggih, lek boten menten dilakno biangin.
0: Yo nek sepurane tok.
2: Biayane.
0: Biayane mbon ning ndi biayane. Sepurane tok ana iki.
2: Nggih, salame damel mangudan.
0: Pripun? Sias mboten? Nggih.
2: Menapa niku?
0: Sepurane tok wontene biayane mbuh ning ndi?
2: Lho kok atik tok?
0: Atik tok, Dek. Cepiu sepurane tok baen biayane kan. Ampun, Pak Nyanto, Pak Nyanto. Napa gantos napa pripun? Gantos napa pripun?
2: Sepurane biayane mboten enten.
0: Lah ngene iki wontene sepurane tok. Eh gak tok deh sepurane.
2: Oh iya no, lilakno biae.
0: Hese, tak kolekno se. Heeh. Sambi salam.
2: Salam ya, damel mangujan. Cari sambi kereng, tak sibuk, tak mati anto.
0: Iya.
2: Toto, cali, harus di, kamu cok, baru terus pengajian, baru berjalan, macam Trio Basuki, Kajiti, Manuskan, Abad Turi, Kak Neros, Mas Rizal, Kak Boneng, Kak Tidia, Manuskan,
0: Yuhu.
2: Bunda Mujiati, Bunda Patona, Bunda Farha, Bunda Kupira, Bunda Mami, Bunda Pratiwi, Mbak Ibu, Mbak Yati, Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Ica, Caini, Mbak Tandi, Bunda Mami, selamat.
0: Bang Ucok, ikhlas salam. Hai, ya.
2: Salam balik, Bang Ucok, sehat selalu.
0: Amin. Awais.
2: Abu Kalistan.
0: Yes.
2: Bunda Mutmainan.
0: Oh, hai.
2: Oh, sedowo ya mawon seduluran sak nalaku.
0: Nggih.
2: Damel ning tari.
0: Dalem.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezeki.
0: Amin.
2: Gene mang tu hati-hati.
0: Nggih.
2: Pun gocanan iki.
0: Sampun.
2: Dudu gawe ngati awas ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Rem rem bo. Nggih. Pak mangke kelok-kelok nerian Pak nggih. Lagune nggih. Muka-muka tokone sik buka ya. Monggo. Mangke dilanjut malih, Lur.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sari koplo gendeng kota FM. Yoi ke, yoi ke.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Dor. Nggih, nasun saning campursari goblok ning Kota FM. Ye iki, ye iki, ye iki monggo badhe lanjut on air sinten? Nggih. Sing mau durung kebagian ya. Pokoke kalau wingi dereng lho nggih, ya. Oke, oke, oke. Ati sambi momong cucu isa ya. Wis, wis bebek cucune. Oh, ngono ya digugah. Oke, matur nuwun sangat sugeng dalu. Sekedap nggih, Pak Gianto. Saya tak kulakne nggih, nggih, saya OTW ya. Apa iki Pak Gianto? Monggo maem ning kali nyimak, masyaallah Cak Ning. Apa iki menune? Mie ayam karo bakso bayo. Jantenan pokoknya asupannya itu ya. Ini pemenuhan gizi ya. Perbaikan gizi. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Yuk.
1: Campur cari. Kopel gendeng.
0: Yuk.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yoiki, yoiki.
0: Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk.
1: Yoiki.
0: Ya, ya, yoiki ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dasmun di kapan yang jenengan?
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan pripun bunda?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat
0: nggih. Masuk koyo ngene gak sehat. Lah iya koyo ngene. Nggih, radione di off-kan dulu bunda. Nggih, malah bingung ya. Saut-sautan malian, menggema di mana-mana. Juragane keripik gayam hadir. Hadir, hadir.
1: Oh, iki. Belenger sih, An, anggi sampean.
0: Nggih, tapi kan jenengan pun duwe gelar juragan keripik gayam, ngoten lho. Wis kondang.
1: Ayam
0: wis kondang. Iya, wis kondang tekan dindi. Kandhane mendunia iki.
1: Kowe rong kowe tak kowe gedhe emang tane.
0: Iya.
1: Belenger repet tawaran aja ngose aku
0: pegel apa iki ngrajangi. Nggih.
1: Nggih ngrajangi ya mancak. Iya.
0: Ngrajangi apa iki mepe. Nggih, Bu.
1: Macai, Mbok.
0: Macai.
1: Macai mari dirajang langsung digoreng.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Kan percaya. Kula itu tak gawa nang nang kota SN telung plastik ya.
0: Nggih.
1: Saiki ana omakane rong plastik lho kan sing ngeru nang jero kulkas.
0: Oh, baik.
1: Sampai saiki yang sampean.
0: Tapi menawi digoreng nggih tetep renyah. Masih jamu di kulkas. Oh, ngaten. Nggih. Oh, ya. Apik nek ngono ya. Gayam niku.
1: Maksudnya?
0: Iya. Iya ya, bener-bener. Ono master apa iki master chef ya. Perkripian ya.
1: Perkripian gayam. Ah, wong repek nek gak bunga papa.
0: Heeh. Oh, nggih.
1: Nggih wong mite menen tenan arang-arang gayam kula. Kula tak wong kecantem buto wedi gede.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kae tuwa ya kembange arang-arang.
0: Oh, ngoten. Soalnya
1: nopo, tapi soalnya tawar aja, wes saya aku sih pegel orang. Heeh.
0: Iya. Apa itu? Disemayani sih an.
1: Tak semayani nggih.
0: Cek yo, ngono ya.
1: Wong ya percaya wae.
0: Nggih, tapi nek jarene napa niku gegon Tuhan niku nggih, napa wit gayam niku horor nggih, Bunda.
1: Sendrone.
0: Nggih.
1: Sampai ambu kembangnya
0: nih
1: lho.
0: Gitu. Ancen,
1: wangi.
0: Ancen nih, oh saking, oh karena memang
1: saking
0: wangi ini malah mitosnya ya, mitosnya itu ngono. Jadi wong, wih wangi.
1: Wong anu ya, ambu kok ambu.
0: Oh ambu krepek ya re. Iya.
1: Wangi saking wangi nih.
0: Saking wangi nih nge, sampai ngomong nge. Mungkin ya mitosnya, oh ini tinggoni aku, no ya.
1: Yang
0: nge,
1: makanya
0: saya itu cari. Nge, oh ini ku nge panca nih.
1: Wangi remari kekukulan, remari preisik itu.
0: Oh, ngatan. Nge
1: rasanya apa nih.
0: Oh, nge. Nggih, Bunda.
1: Nggih, salam nggih.
0: Monggo.
1: Salam ini kuau Cak Ardi, Cak Wanto, Pak Suwanto, Bang Ujang, Bang Uto, terus Cak Ari, Cak Dianto, Cak Pak Resi, Mas Ali, Pak Kasian, Pak Dono, Pak Satrio, Pak Loto, Pak Dianto, terus Pak Pukudang, Kali Nguno, Cak Sur, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bunda Ima, Dede Aini, Mbak Yati, Mbak Yanti, terus Bunda Mama Eliatus Pince, Bunda Atus, Bunda Wina, aku bisa lami apa nakalan aku yang gini.
0: Bunda Atus, ya.
1: Aku koper. Ngapain? Bunda Mimi, terus Bunda Selamat, Asoli Hain, terus.
0: Iya.
1: Pak Mas David, Kak Diti,
0: yes.
1: Terus kancane Mas Aditi ya sih dan
0: Cak Heru,
1: Cak Heru, Cak Heru, Cak Bunda Ella,
0: kepada
1: semuanya, salam segera selawat, Pak Sari, salam sehat,
0: amin, sami-sami, jenengan juga.
1: Kami hati-hati
0: nih
1: pulang Mbak Tari.
0: Nggih, Bunda matur
1: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bunda Farhai juragan kue pegayam sudah hadir. Nggih, matur nuwun, thank you. Arigato. Lanjut engkau nonton Facebook nggih. Kula tak datang Facebook riyen sugeng dalu selamat malam Cak Hermanto Aries ya. Saking iki warga Tulungagung ya. Sekedap. Ya, sebentar ya. Sabar nggih lagunya ya. Menyapa Mas Ali Benowo, Mbak Ika serta Bu Nimas Widi. Widya nggih, Cak Ditya. Oke, Cak Hermanto. Cak Sutarno Palembang standby ngancani Mbak Tari ben kerasan ya. Saling mengancani ya. Dimas Pemot semangat malam Mbak Tari selalu sedang di Babat Lamongan hadir nggih. Sukses selalu ya, semangat-semangat, sehat-sehat ya Cak Dimas. Cak Rudi Hukman, Sugeng Dalu hadir. Cak Adi Prayitno, waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 ya hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Sedulur GBB, fans Kota FM sedaya kemauan. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan, Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat, kagem sedoyo. Cak Sumardi Warok, nyimak tok yuk tari. Ya, ora apa-apa ya. Matur nuwun ya, Cak Sumardi Warok. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning tari sugih tugas mugi tansah pinter rayu lan seger kawarasan. Amin. Cak Triyono wes kuno. Cak Triyono wes barat ya. Waalaikumsalam Lampung hadir. Oke, matur nuwun terima kasih. Thank you. Oke, Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Polsari.
0: Iya.
2: Koplo gending.
0: Iya.
2: Kota FM ya iki ya iki ya iki
0: masyaallah tawane
2: beli ceng neng
0: nggih pangestunipun jenengan pripun?
2: Alhamdulillah
0: sehat nggih, alhamdulillah. Nggih monggo tembangin napa
2: awan mananya?
0: Mana di mana?
2: Apa kabar?
0: Kalah
2: weton nih.
0: Kalah weton, iya.
2: Nggih, kalah terus e weton.
0: Ngono ta? Halah, aja. Nek ngitung sing anu ngono lho, sing tenanan ngono lho. Jo sampe kapan?
2: Kurang bae ngitunge, kurang tepat.
0: Iya. Ya, oke. Salam.
2: Sisi tambah sisi telu ini gara ini.
0: Oh ngono.
2: Leru ngitung ya.
0: Monggo. Salam.
2: Salam temen niku. Mbak Jenny. Mbak Ika. Cak Gianto. Cak Ditya. Cak Sur. Terus Pak Pukedang.
0: Iya.
2: Terus sedaya kemawon pun. Salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Seduluran.
0: Oke.
2: Damning tari. Apa maem ta?
0: Nggih, sampun. Apa? Te iki anu ta? Takon tok iki.
2: Saya lupa minum nih.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Ini lewat tengah tinggi nih.
0: Nggih.
2: Lewat tengah-tengah loh nih.
0: Iya.
2: Halal lakon.
0: Iya.
2: Ya selalu agar
0: rezeki nih. Amin, amin, amin. Oke, matur nuwun.
2: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Cak Rizal nggih sudah hadir.
3: Mas. Eh, nyanyi kene nyanyi. Pas iki nyanyi lagu lawas iki.
4: Pas kene bedo.
3: Ambi sapa? Lagu apa, Mas? Lagu ini sampe nangis.
5: Lagu lawasan.
3: Anu, apologize.
5: Lawasan-lawasan ya. Lawasan ya.
3: Biain, yo.
5: Oke, oke, oke, oke.
3: Singgili sampean, apologize.
5: Oke, digoyang, yo.
3: Sikat-sikat-sikat, Dim.
5: Ayo, geng, sikat, geng.
3: Sepurane biain.
5: Best.
3: Joss. Saya sauki loh ini.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengerin lagu dangdut asik di 2026, dengerin Kota FM Surabaya.

enak neng campur sari koplo dengan TFM. Ya iki. Alhamdulillah yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga terhibur, ya. Bunda selamat. Bu Farha mau nggih salami. Lanjut Pak Kianto nggih Pak, sami-sami. Mama El Agustin cepak karo ngasukono salam Pak Jono Kang Taufik. Mbak Mia, Mbak Rini, Pak Ami, Mbak Tepi, Bunda Farha, Pak Po, Pak Dari Cantik, semoga sehat selalu, amin. Mbak Putri Widayanti, Sugeng Dalu, Tretes Pasuruan, salam Bung Ardi Rungkut, Bang Soca, Pak Miskan, siapa ini? Pak Po Pisang, Pak Sugeng dan Pasar, Cak Abdul Mukim, gimana teman-teman? Oke. Dari Cak Ayi Munajat, Cianjur ya, hadir, Cianjur Jawa Barat, selamat beraktivitas Mbak, sehat selalu, semua keluarga panjang umur, amin, menyimak saja. Terima kasih ya Bapak Ayi Munajat. Oke. Makasih ya Pak. Selalu pantau ini streaming ya. Oke. Thank you. Hatur nuhun ya. Pak Dianto, Masya Allah surat kabarnya teko iki. Krian hadir nggih, pados tombo kangen. Mugi ning tari sehat, lancar rezeki dunia akhirat. Lancar nggih, semangat ning tari, salam sedaya kemawon nggih. Amin, matur nuwun. Lanjut niki sampun. Bergeser ke Facebook. Cak Duriat Setiawan, Tandes Surabaya hadir nggih, matur nuwun. Cak Budi Yudhistira. Sedarjo Sedati bersama Cak Ning nggih, lan FKS. Matur nuwun Cak Budi. Lanjut malih, Bang Erol Sandre, murid bungsu dan murid terakhir absen. Rin mawon nggih Bu Guru ya iki tetep pantau 88,1 Kota FM Surabaya. Nggih, terima kasih. Bunda Ari selamat, welcome salam Sugeng Dalu lho Pak Adir. Cak Adit akta milikmu. Dari Tegal Jawa Tengah salam kenal selalu dengerin Kota FM lho ini lewat streaming. Tapi soalnya kecil banget. Oh, gitu ya. Ini streamingnya mungkin sinyal ya. Atau apa iki download saja ya, download aplikasi On Ears ONEARS ya, gitu celing ya, nggih. Monggo. Matur nuwun nggih Cak Adit, salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung selalu ya. Mbak Reni Rentina, welcome salam Mbak Tari Cantik hadir Medan. Yo, semangat bertugas Mbak. Yo, salam sehat selalu. Amin. Cida Merpati absen aja, sapa fans Cak Ning semuanya aja. Mbak Umi Ningrum, Ambu Kalista, Bli Aditya Maesa juga Pak Hati Prayit. Oke. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut ya hadir. Mbak Mulyati waalaikumsalam Sugeng Dalu ngasinan hadir. Matur nuwun nggih. Cak Joko Speed malam, Kang Temong Sugeng Dalu. Cak Aditya salam sedekeman beres, Dex Apong klungu tega hadir. Cak Ongga Prasetyo, Cak Siswanto hadir Sugeng Dalu salam sedekemawon. Lanjut nonton Beli Aji Putu Brengos nggih. Hadir bersama batur-batur Tabanan menikmati kopi pahit tur kuwentel. Coba apa ini? Ada kalimatnya pengin nyimak dengan seksama. Oh ya, saya carikan dulu ya. Semoga bisa terputar. Beli Aji Putu Brengos. Mbak Tumi Virgo warga Mapper Medan hadir. Lanjut Cak Anam Syaiful, terima kasih like-nya. Cak Mirudin Sugeng Dalu di sambil ngopi iki ya. Pak Widarmo, waalaikumsalam Riau 9 hadir Sugeng Dalu. Salamnya sudah di tag semuanya nggih. Oke. Lagunya campur sari nih, Pak. Kok kerinduan ya. Rindan dari Roma, ini bisa di request di program Dendang Surabaya jam 7 malam tadi ya. Cak Popo, Cak Ning, matur nuwun. Mbak Termini, lho suwi gak muncul lagi. Welcome salam, Mbak Tari Sugeng Dalu Medan hadir. Cak Popo, mas salam kagum sedaya kemauan. Ya oke. Sinten malih lanjut. Apa anak sing baru bergabung ya. Sekedap, tak golek ane lagi, selagi bergabung. Oke, ini sudah. Ini, ya gini, ini sampun. Sudah semuanya. Wes iki yo, alhamdulillah wes kabeh. Iki monggo langsung mawon nggih tembange. Iki lho ana sing kangen iki lho.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambal Warso, Kutha Surabaya.
4: Lur, maturun sangat nggih. Berita kembaran Tamara Medan City, Mbak kasih Mbak Taris yang selamat tugas jaga imun nggih. Baru muncul ini komennya nggih. Heeh, mohon maaf, ini ada sebentar. Oh, ini sudah wis iki sing Facebook sampun nggih. Mas Misbah, waalaikumsalam Cipaun, buka tecapur balik ngadun. Maaf telat habis tidur karena kecapean anak itu pasaran. Nggih, enggak apa-apa. Ya iki tombone cakne nggih. Pak Enako, selamat malam. Terima kasih semuanya. Matur nuwun nggih, sedaya. Pangapunten, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lagu-lagu diri kuas sering terputar, mau ngebincang sakat diri kuas malih. Pokoknya sementing terhibur, lan jaga kesehatan, tetap pantau, walau-walau koma siji Kota FM, dangdutnya Surabaya. Kulatari Nentias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki Surop.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Surabaya Re.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lentur yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.